0: Selamat pagi di sana pandanga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari Puan PRI di Padang untuk hari ko Sabtu 10 Oktober 2026 bersama Bu Devi Oktavianti. Mulai di sana, kita mulai jo kabanan patamu. Guru TPA, Guru TKA atau MDTW membekue program Smart Surau. Dusana Padanga, Wali Kota, Wakil Wali Kota Maigus Nasir mengatakan kesuksesan pendidikan Al-Quran di Musaji dan Musola sangat mengandalkan peran guru, perilaku pendidik dan teladan, dan sinergi jo orang tua. Mainge konteks ko guru diharapkan untuk membuat lingkungan pembelajaran dan menarik sekaligus menyenangkan kepada anak-anak. Maigus jo mendorong pendidikan TKA jo MDTW untuk meniru sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tugasnya. Melalui pendekatan pengajaran nan tampe diharokkan anak-anak ka semakin termotivasi untuk mengaji dan memahami Al-Qur'an.
1: Baik itu di TKA maupun itu di MDTW yang tersebar di seluruh masjid dan musala di Kota Padang. Program ini bagian dari peningkatan pencapaian target daripada pelaksanaan Smart Surau.
0: Wakil Wali Kota Maigus Nasir menyampaikan pemerintah Kota Padang telah menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru TKA jo MDTW. Pelatihan ko diharapkan dapat memperkue pelaksanaan program Surau Pintar di Kota Padang. Dusana Pandanga, Penampiang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian, menjalehkan KRRI Padang membangun merek harus dimulai jo memilih namo nan punya filosofi jo makna kepada nan punya usaha. Selanjutnya, pelaku UMKM perlu mempertimbangkan warna huruf jo tampilan merek secara keseluruhan untuk memastikan merek menarik dan mudah dikana dek konsumen. Menurutnya, dukungan nan diagih kepada pemilik usaha jo termasuk rekomendasi namo merek dan desain jo memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan AI. Namun, pilihan akhir tetap harus sesuai jo ciri-ciri produk dan tujuan pembangunan usaha.
2: Dengan konsisten dalam media sosial akan di-sharing terus konsumen, calon konsumen. Cuman secara umumnya konsisten, ini berkembang gitu kan. Kita pandu lagi bagaimana pemilihan warna, menentukan konsumen menarik enggak. Jangan terlalu fontnya banyak gitu kan.
0: Selain penguatan merek, Beni mencatat konsistensi dalam pemasaran digital adalah faktor penting lain untuk pemilik usaha. Beliau menasihati pelaku UMKM untuk rutin mengunggah foto ataupun video produk, termasuk konten dan menunjukkan proses produksi jo kegiatan penjualan untuk mencapai calon pelanggan melalui media sosial. Dusana Pandanga, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Ahmad Zakri mengatakan kehadiran seniman lokal jo internasional berfungsi sebagai penghormatan kepada Arbi Samah dan keluarganya. Beliau menyampaikan harapan pertemuan koka memupuk dialog budaya sambil memperkuat penghargaan kepada keragaman ekspresi seni.
3: Sebagai bentuk penghormatannya kepada Bapak Arbi Samah, seniman kita, tentu kita berharap ini akan menjadi semangat bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk melahirkan seniman-seniman sekelas Pak Arbi Samah untuk berikutnya. Dengan kehadiran para seniman dari berbagai mancanegara, ini akan menjadi sarana untuk pertukaran budaya atau menjadi dialog budaya.
0: Dusana Pandanga, Pusat Keadilan Agraria dan Lingkungan CAEJ mengusulkan pendirian koperasi energi nan berbasis nagari sebagai model pengelolaan energi nan terbaru di Sumatera Barat. Inisiatif ko bertujuan untuk memupuk tali baiknya masyarakat di seluruh tahap, mulai dari perencanaan jo pembiayaan hingga pengelolaan sistem energi nan sabananyo termasuk pembangkit listrik, Tenaga Surya atau PLTS. Direktur CAEJ Virtus Setiaka mengatakan koperasi energi ko dapat berfungsi sebagai jambatan antara kebijakan transisi energi pemerintah jo inisiatif nan dipimpin dek masyarakat. Beliau mencatai kebutuhan energi rumah tangga masing-masing dapat dikelola sebagai kebutuhan basamo.
4: Itu gimana cara mengelolanya gitu. Jadi koperasi energi ini kan sebuah apa ya, sebuah sintesis aja. Maksudnya itu jalan tengah. Artinya kan kita nggak mau nih soal transisi energi itu top down tadi. Itu maksud dari koperasi energi itu kan memang juga menghimpun dana, menghimpun keuangan sehingga bisa membiayai apapun yang dibutuhkan.
0: Virto Setia menjalehan pengelolaan energi basamo melalui koperasi dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah teknis ketika peralatan rusak. Hal iko dek mengelola sistem tenaga surya secara mandiri pada tingkat rumah tangga dapat membuat kesulitan kepada masyarakat ketika pemeliharaannya atau perbaikan diperlukan. Yalah dun sanak pandangah, segitu dulu kabar Barito untuk pagi ko bisa kita basuh balik juga banan lain pulo. Padua katu nan samo. Ambo nan membawa kabar salingka nagari ko mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati. Nan mana kato saiyo. Kok singke ule maule senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisa basuh balik juga banan lain.

92,4 MHz dari Padang. Di sana itu lagunya Wisye para Prana Dewi yang berjudul Mudia Arau, dan mengawani hari kini di sana pagi-pagi kini ko nan sedang sarapan, sedang di kadai, sedang ngopi, ataupun masih bersiap-siap untuk beraktivitas, atau yang masih lalu, ayo jago kini lah pagi kita sarapan dengan hal-hal yang lama, yang menyehatkan dan bisa untuk berkegiatan sampai seharian.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
2: Makonyo Jo, pakai krisen lah. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
1: Lain ndak payah Jo biko mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
2: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi 4. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang sibayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang sitanggung lapa atau sitanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
5: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
6: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
7: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sebagai bentuk penghormatannya kepada Bapak Arbi Samah, seniman kita, tentu kita berharap ini akan menjadi semangat bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk melahirkan seniman-seniman sekelas Pak Arbi Samah untuk berikutnya. Dengan kehadiran para seniman dari berbagai mancanegara, ini akan menjadi sarana untuk pertukaran budaya atau menjadi dialog budaya.

0: sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
4: Aku tidak pernah meragukanmu.
5: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
5: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Keempat, RRI Padang.

0: 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Nusala Pananga, sebanyak 2 balai pamatong dari dalam Joluo Nagari berkumpul di Sumatera Barat untuk mengikuti Arbi Samah International Sculpture Residency dan Exhibition 2026 atau PA. Kegiatanku sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pamatuang asal Sumatera Barat, Arbi Samah. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Ahmad Zakri yang hadir mewakili gubernur mengatakan kehadiran para seniman lokal jo mancanegaraku merupakan penghormatan bagi Arbi Samah jo keluarganya. Menurut beliau, diharapkan mendorong dialog kebudayaan sekaligus memperkuat apresiasi terhadap keberagaman ekspresi seni. Beliau jo berharap para seniman menambah kunjung dapat mengenal seni jo tradisi Sumatera Barat sehingga pengalaman selama residensi menjadi bagian dari pertukaran budaya yang alah mereka bawa dari negara asalnya. Di Suara Pandangan, sementara itu Direktur Program Anita Dikarina menjalehkan para pematuang tidak hanya memamerkan karya, tapi juga menjalin proses penciptaan patuang secara langsung selama residensi. Para pematuang dapat memilih material kayu, batu, atau mengkombinasikan material sesuai pendekatan artistik masing-masing. Anita selaku putri dari pematuang Arbi Samah menjalehkan masyarakat dapat menyaksikan proses berkarya para pematuang ko di Taman Budaya Sumatera Barat setiap hari pukul 9 pagi hingga 5 sore selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan bertema melintas alam, melintas batas, abstraksi dan harmoni global ko, menurut Anita, iko menjadi momen untuk mempertemukan seniman dari latar belakang berbeda dalam cik ruang kreatif untuk berkarya, bertukar pengalaman, jo mengenal kebudayaan satu sama lainnya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
1: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
0: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
1: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
0: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
1: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Antah yo Antah Tigo di 92,4 MHz. Di sana itu lagu dari Alkawi nama judul Antah yo Antah in Antah yo dari Alkawi yang mengawali kita di pukul 8:38. Yo salam untuk di sana yang sedang dalam perjalanan menuju aktivitasnya hariko, hati-hati di jalan, dan yang untuk asik di bos santai-santai di rumah saja. Salam mendengarkan rangkaian acara dari Prompe RRI Padang. Yalah di sana kita dengarkan hiburan berikutnya di RRI Prompe 92,4 MHz.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensembel ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang.

rata pasaman. Nah, laguku sangat cocok untuk situasi hari Sabtu bagi dosana nan menjalankan acara barale. Karena laguku biasanya acuk diputan di acara-acara Kim ketika barale. Iko lagu rata pasamanku mungkin tradisi dari kita-kita ya yang ada di Sumatera Barat. Ketika ada acara itu ada Kim dan lagu rata pasamanku menjadi lagu andalannya. Rasanya tidak langkok kalau lagu rata pasamanku tidak menghiasi acara barale dunsana hariko. Nah, untuk dunsana yang madokan acara barale, salamai atas acaranya dan semoga sukses. Nah, untuk yang berulang tahun hariko, diucapkan selamat ulang tahun, semoga umurnya hariko berkah dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: Keempat, RRI Padang.

0: Sabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dosana Pandanga, masyarakat Kabupaten Agam diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan debit air juga nangan dan dapat mengganggu aktivitas sarato mengancam keselamatan warga setampe. Dikarenakan potensi hujan labik disertai petir juga angin kencang hingga 15 Oktober 2026 meningkatkan resiko banjir juga lodo terutama di kawasan pemukiman Ambarado di sekitar aliran sungai. Koordinator Posar Agam Atta Priyono mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir juga lodo agar segera mengambil langkah antisipasi ketika hujan berintensitas tinggi berlangsung. Warga juga diminta untuk indak menunggu hingga air memasuki rumah untuk menyelamatkan diri apabila kondisiko di sekitar tempat tinggal mulai membahayakan. Atta menyampaikan berdasarkan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG, Stasiun Minangkabau, Kabupaten Agam berpotensi mengalami peningkatan hujan jo intensitas sedang sejak kepatang hingga 11 Oktober 2026. Kemudian hujan labik ko disertai petir jo angin kencang pada tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang. Di Zona Pandanga, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang laki-laki dan lalu diketahui identitasnya dari aliran Sungai Batang Saman, Nagari Ayah Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kapatang. Usai dilakukan evakuasi, jenazah tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pasaman Barat. Koordinator Pos SAR Pasaman Novi Yurandi kepada RRI mengatakan evakuasi tersebut dilakukan setelah warga melaporkan penemuan jenazah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pasaman Barat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat kepatang. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti juga permintaan bantuan kepada Pos SAR Pasaman untuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Setelah itu, kata Randi, pihaknya berangkat menuju lokasi job mengarahkan 7 personel. Setibanya di lokasi pukul 5.28 waktu Indonesia Barat, tim langsung bawa koordinasi job unsur gabungan dan melakukan proses evakuasi di tengah kondisi medan yang cukup sulit. Tim SAR gabungan menggunakan berbagai peralatan pendukung termasuk kendaraan penyelamat, ambulans, perahu mesin, job perahu rafting untuk menjangkau lokasi penemuan jenazah tersebut.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi!
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Tidak!
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Kemampe from PRRI Padang di sana Pandanga di program Jelajah Nusantara Kaliko kita akan membahas masalah Mike Nagari Saribu Menhir yang berada di Kabupaten Limapulah Kota. Nagari Mike berada di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapulah Kota. Terdapat banyak potensi wisata di daerah Tasabui dan bisa dikunjungi dek wisatawan. Salah satunya Menhir Mahat. Menhir Mahat ko merupakan kumpulan ribuan menhir atau batu berdiri, batu tagak, peninggalan budaya megalitik dan terdapat di Nagari Mae. Menhir-menhir ko dipakirokan berusia sekitar 2000 sampai 6000 tahun sebelum Masehi. Sado menhir ko mahaduk ke aci arah yaitu ke Gunung Sago. Keberadaan menhir-menhir Tasabui dimaknai sebagai tando makam, tando penghormatan, jo tando kepercayaan. Nagari Mae atau Mahat disabik jo sebagai Nagari Seribu Menhir. Iko mengingat banyaknya batu-batu menhir di daerah Tasabui, jo berbagai bantu satu ukuran. Untuk mengunjungi wisata ko, kita bisa membutuhkan waktu 2 jam perjalanan dari Payukumbuh. Jalanan menuju Nagari Mae Menhir ko cukup rancak. Selain batu menhirnya, Nagari Mae memiliki bukit pasu yang bisa dikunjungi. Bukit Pasu atau juga dikenal sebagai Bukit Namba Lubang di bagian tengah. Ukurannya ada namba menyebut segadang musaji, bahkan ada juga yang mengatakan baksonya pesawat tabangku bisa juga lewat di bukit itu, di lubang bukit tersebut.

0: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Waduh, untung besar lagi nih. Kalau gini terus bakalan cepet kaya aku.
1: Astaga, Di, judi online itu untungnya di awal doang. Nanti kalau rugi, baru tahu rasa kamu.
0: Apa sih? Buktinya kan aku udah untung terus nih.
1: Adi.
0: Aduh, kalah lagi. Uangku udah habis sekarang. Padahal niat awalnya pengen untung. Yang ada malah buntung.
2: Judi online merupakan jebakan manis yang merugikan. Sekali menang, bisa jadi keberuntungan. Tetapi jalan cepat menuju nestapa. Judi online menguras dompet, merusak hubungan, dan menghancurkan masa depan. Mari jauhi judi online dan aktivitas ilegal keuangan lainnya.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

0: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Di zona penanga, kualitas udara di Kota Padang Kepatang berada pada kategori sadang hingga elok. Kondisi tasabuk tarik balanju hingga malam hari karena hujanan mengguyur sejumlah wilayah turut membantu mempaneloan kualitas udara dari dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di provinsi tetangga. Kapal Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAAWE Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan perkiraan, kualitas udara di setiap kecamatan di Kota Padang sepanjang hari kepatang mengalami perubahan dari kategori sadang menjadi elok, terutama setelah hujan turun pada sore hari. Beliau pun menjelaskan hujanan terpantau turun sekitar pukul 6.05 waktu Indonesia Barat meliputi sebagian gadang wilayah pesisir barat Sumatera Barat mulai dari wilayah selatan Padang, Padang Pariaman, Agam bagian barat, Pasaman Barat hingga Pasaman. Kondisi tasabuk diperkirakan berkontribusi terhadap membayaknya kualitas udara di Kota Padang. Di zona pandanga, dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap budaya literasi di berbagai kalangan, pemerintah Kota Sawalunto menggelar Festival Literasi di Perpustakaan Umum Muhammad Yamin Talawi Kota Sawalunto pada 4 bale hingga 6 bale Oktober 2026. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra kepada RRI di Sawalunto Kepatang mengatakan, Festival Literasi Kota Sawalunto 2026 ko melibatkan pelajar, guru, generasi muda, pegiat literasi, jo masyarakat umum. Kegiatan tersabi di Aroan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan, sekaligus mengembangkan kreativitas. Rianda Putra pun mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam festival tasabuk untuk memperkuat budaya membaca di Kota Sawalunto. Menurut beliau, peningkatan literasi menjadi salah satu upaya penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

92,4 Pro MPR di Padang. Kini kita akan membahas tentang makanan penyaram. Tentunya di sana tidak familiar lagi atau sudah tahu sama yang namanya penyaram kok. Kata penyaram kok diambil dari istilah bahasa Minang yaitu panyiram, membaraka dari kata menyiram dan memiliki arti itu menyiramkan, gitu. Menyiram, disiramkan. Penyiram kok pada umumnya tabue dari campuran gula pasir atau gula Jawa, tepung bareh atau bareh hitam jus santan. Penyiram kok biasanya dibuat untuk menyambut hari raya, jo hari perayaan tertentu serupa lebaran dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahannya biasanya dimuat dalam ukuran yang cukup gadang, bisa jadi segarang piring lalu dipotong-potong. Ada juga dan menjualnya sebagai oleh-oleh. Penyiram ke biasanya terbagi menjadi dua varian utama, yakni penyiram putih yang terbuat dari bareh putih, ya. Penyiram hitam yang terbuat dari bareh hitam. Namun varian lain serupa penyiram hijau ikut terbuat dari daun suji maupun pandan yang acok banyak kita temui. Nah, mengenai rasonya, penyiramku bisa divariasikan juga berbagai raso serupa pisang, durian, dan sebagainya. Nah, untuk di sana, kato penyiram iku berbeda-beda di masing-masing daerah. Untuk daerah Betawi, Sunda, dan Makassar iku namanya kue cucur. Nah, itu mungkin acok mendengar kue cucur itu ternyata itu sama juga penyiram. Nah, untuk di daerah suku Mandar di Sulawesi Barat namanya kue dumpi. Nah, dua kue kucur atau kocor itu di daerah Madura dan Kangean. Jadi untuk masing-masing daerah itu beda-beda namanya, tapi bentuknya juga sama. Tapi walaupun berbeda kita tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apalah, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut lape barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Baraju sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape baraju didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape baraju.
5: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
6: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
5: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
6: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
7: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
6: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
5: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
9: rri.co.id 4 RRI Padang.

0: Nani, nggak jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko ngapain ya? Si Tati mah kecenya ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung ngapain ku tuh mah.
0: Jangan sembarang tuka ditampe nak jaleh. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi tuh tak jamin krus haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Duzara Pandanga, Center for Agrarian and Environmental Justice atau CAAG menawarkan pembentukan koperasi energi berbasis nagari sebagai model pengelolaan energi terbarukan di Sumatera Barat. Gagasan ini diarahkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan hingga pengelolaan energi, termasuk pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Direktur CAAG, Fortius Setiaka mengatakan, koperasi energi dapat menjadi jalan tengah antara kebijakan transisi energi dari pemerintah dan inisiatif yang tumbuh dari masyarakat. Menurutnya, kebutuhan energi yang dialami setiap rumah tanggaku dapat dikelola sebagai kebutuhan bersama. Beliau juga menjelaskan, dengan adanya koperasi dari pengelolaan energi secara kolektif, dapat membantu masyarakat menghadapi persoalan teknis ketika perangkat energi mengalami kerusakan. Sabo, menurut beliau, pengelolaan PLTS secara sendiri sorang-sorang ko di tingkat rumah tangga dapat menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan perawatan atau perbaikan. Dusana Pandanga, Guru Taklimul Quran Lil Aulad atau TKA dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta MDTW di Kota Padang diminta untuk memperkuat program unggulan Smart Surau. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang kepada mengatakan keberhasilan pembelajaran Al-Quran di Musaji Jumusalah sangat bergantung pada peran guru, keteladanan murid atau pendidik serta sinergi dari orang tua. Dengan kondisi yang dimaksud, guru diharapkan mampu membangun suasana barajanan menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Maigus juga mendorong pendidik TKA dan MDTW untuk meneladani sifat Rasulullah SAW dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendekatan pembelajaran antape, anak-anak diharapkan semakin termotivasi untuk mempelajari juga memahami Al-Quran. Menurut beliau, pemerintah Kota Padang Allah memagiah pelatihan peningkatan mutu guru TKA Jo MDTW. Melalui pelatihan yang dimaksud, diharapkan bisa memperkuat pelaksanaan Smart Surau di Kota Padang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Dun sana panabang rimbo, cubolah manarua ibu, ini nan lain kata seso. Dun sana paladang gambir, usalah dibuka lagi, ini nan lain kata dabi. Oh Tuhan nan kuaso, ringankan beban barekku, sanangkan hati di dado, hilangkan tangi jo aye matuh.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di Zona Penangah, menjadi pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Padangko ada langkah-langkahnya. Di antaranya, awak tuh harus bisa memilih dima minat untuk ke bausaho, serupa keahlian atau kebutuhan yang ada di Kota Padangko. Mungkin di sana minat sama kuliner, fashion, atau jasa-jasa lainnya. Nah, di sana juga bisa mencari narasi lokal dan kue. Gunakan narasi itu serupa konsep, rasa yang otentik, kemasannya, untuk produk makanan atau produk jasa lainnya. Nah, jika di sana kamu buka toko atau kafe fisik, lakukan survei langsung ke wilayah dan potensial di Kota Padang, serupa tampe-tampe di kampus, pusat keramaian, ataupun kawasan-kawasan rami lainnya. Nah, untuk legalitas, jangan lupa di sana kalau sekiranya UMKM di sana bisa diakui, itu harus mengurus

akan ada pelatihan kewirausahaan dari pemerintah Kota Padang. Namanya program inkubasi UMKM perkecamatan. Nah, pelatihan ku berupa pelatihan untuk pendampingan bisnis. Jadi kalau ikut di beberapa pelatihan atau kursus bisnis lokal ku yang ada Kota Padang, ikut untuk memperkuat manajemen jo strategi pemasarannya. Selain itu, usaha juga bisa memanfaatkan fitur-fitur lokal sarupa streaming ataupun ojol dan sarupa e-commerce yang lainnya untuk manjua UMKM di sana yang dia bisa lebih dikenal sama kalayak lainnya. Nah, jangan lupa daftarkan produk kuliner di sana ke layanan pesan antar digital Diko kita menjual makanan. Nah, mulailah dari hal-hal yang ketek sarupa untuk uji coba pasar dengan modal yang tak ukur sebelum melakukan produksi dalam jumlah nan gadang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
4: Loh, kok paketnya habis sih?
5: Lagi asik-asik main game juga.
4: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
3: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak, dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
6: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Layang-layang terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang, kesinian asli orang Betawi.

0: Dalam perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua? Lalu siapa? Gua bawa lu bego.

0: Namanya Haji Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dahulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mas, sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Maulid Sarbul Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari Blenggo.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman kita kombinasikan. Nah, kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang gitu kan. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, tapi iramanya itu cuman liriknya kita bedakan, dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan, itu iramanya rebana biang tapi pantun gitu ya. Misalnya nih lagu aslinya rebana biang ya, misalnya gini, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali atau 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu jatuh misalnya,

Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Bencana Pandanga Produ Prampe RRI Padang. Sekian dulu Devi mengawani Dusana dari pukul 5 tadi hingga pukul 2 balik kini. Sesudah Devi Beko ada Ate Ana yang akan mengawani Dusana dari pukul 2 balik hingga pukul 8 balik waktu Indonesia Barat. Devi nambah tugas mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Dusana hariko. Kita bahas robot lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sementara Padangah pelaku usaha mikro, ketek, dan menengah UMKM di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang diajak untuk membangun identitas merek yang kuat secara konsisten memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk. Kedua, strategi tasabuh dinilai penting untuk menarik minat konsumen. Pendamping UMKM Dinas Koperasi JUKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Padang Selatan, Benny Herlian mengatakan, membangun merek perlu dimulai dari pemilihan nama yang memiliki filosofi dan makna bagi pemilik usaha. Selanjutnya, pelaku UMKM perlu memperhatikan warna, jenis huruf, sarato tampilan merek supaya tercelik menarik dan mudah dikenali konsumen. Menurutnya, pendampingan kepada pelaku usaha juga mencakup pemberian rekomendasi nama dan desain merek dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun, pemilihan akhir tetap perlu disesuaikan juga karakter produk dan tujuan usaha yang NIO dikembangkan. Informasi selanjutnya, pemilik usaha kuliner Fatihah Kitchen, Dona Safira, mengatakan konsistensi mengunggah konten produk di media sosial turut membantu memperkenalkan dagangannya kepada para konsumen baru. Beliau acuk membuat video saat mencoba produk makanan yang dibuatnya, kemudian membagikan melalui media sosial untuk menarik minat para pembeli. Dona menambahkan pemasaran melalui media sosial turut membantu konsumen mengetahui produk yang akan ditawarkan dan melakukan pemesanan. Selain promosi digital, informasi dari mulut ke mulut juga berperan dalam memperluas jangkauan pasar melalui rekomendasi pelanggan kepada calon konsumen lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Pandangan, suara budaya Sumatera Barat. Salam pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

pendengar, yang baru saja Anda dengarkan adalah kesenian tradisional Selawat Dulang dari Sumatera Barat. Selawat Dulang merupakan salah satu tradisi seni Minangkabau yang sudah ada sejak lama dan dilestarikan secara turun-temurun. Kesenian tradisional Minangkabau yang satu ini mulai muncul pada zaman Syekh Burhanuddin, yakni pada abad ke-17 di Pariaman, yang biasa disebut Salawai Jo Dulang. Selawat Dulang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan sebagai sumber musik untuk mengiringi syair-syair yang didendangkan, yaitu dulang.

Abdilis Chandrajo Basa, pimpinan grup Salawat Dulang di Padang, yakni grup Bintang Kuranji dari Nagari Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menjelaskan, kendati nama keseniannya adalah Salawat Dulang, namun tidaklah sepenuhnya dalam penampilannya menggunakan syair-syair salawat yang berbahasa Arab. Salawat hanya didendangkan para pendulang pada saat pembukaan saja. Setelah pendulang menaiki panggung, pendulang tidak langsung memukul dulangnya. Mereka terlebih dahulu mengucapkan salawat.

0: Setelah mengucapkan salawat, pendulang akan mengucapkan kata-kata kehormatan untuk para penonton dan ucapan terima kasih pada tuan rumah atau pihak penyelenggara. Mardilis Chandra Jobasa menuturkan, ucapan selawat, kata-kata kehormatan, dan ucapan terima kasih disampaikan pendulang dengan menggunakan irama dendang. Setelah pembukaan selesai, barulah pendulang memukul dulang dan mulai mendendangkan syair-syair dalam bahasa Minang. Syair-syair yang dilantunkan oleh pendulang tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga berisikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan adat dan syara atau agama, misalnya mengenai pergaulan muda-mudi yang telah menjurus kepada pergaulan bebas, sehingga terkesan seperti zaman jahiliyah. Malu dan sopan yang tidak lagi tercermin dalam keseharian generasi muda.
1: Itu kesini selok dulang yang Padang, pesisir selok tuh unsurnya semua. Mencaro, permainan tuh agak berbeda-beda seketik. Apanya selok dulang juga, sama cuman caro-caro penyampaian tuh agak ejak-ejakan tuh agak berbeda-beda seketik. Sama tujuannya. Pun yang dibaconya, sama. Melalui kaji-kaji, melalui kebatin-kebatinan, oh caronya. Kejadian-kejadian tubuh terikat sifat 20 sesuai sunnah yang diembankan dari Rasulullah turun-turun-turun-temurun sampai ke Syekh Burhanuddin Dulakan, iya. Sampai ke buya-buya yang aduh di kempang-kempuang gitu.
0: Dalam perkembangannya, kesenian salawat dulang mendapat pengaruh dari musik-musik modern. Seperti diungkapkan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Mu'asri, muatan dari pesan salawat dulang adalah pengajian agama Islam dan dakwah Islam. Namun sekarang ini sudah berkembang baik dalam pemilihan-pemilihan iramanya, seperti adanya irama dangdut, irama padang pasir, hiasan-hiasan musik, dan sebagainya. Pada intinya, salawat dulang adalah kesenian yang lebih fokus menyampaikan pesan-pesan keagamaan.
2: Biasanya kalau di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, ini lebih ramai menjelang Ramadan atau setelah bulan puasa ya, dilombakan di tingkat daerah itu, tapi tidak dalam artian festival itu tidak dalam mencari nomor satu, nomor dua, tapi hanya dalam bentuk penampilan-penampilan, ada juga yang memang diberi hadiah. Semangatnya bukan semangat berlomba, tapi semangat bagaimana mengembangkan seni salawat dulang ini, biasanya ditampilkan memang dalam acara-acara peringatan-peringatan Maulud Nabi, Isra Mi'raj, dan sebagainya, dan lebih ramai bertepatan dengan menjelang menyambut bulan Ramadan, tahun baru Islam, ataupun merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pesan-pesan disampaikan ini berupa pengajian ilmu syariat, ilmu tarikat, dan itu menjadi bagian yang tidak boleh hilang dalam salawat dulang. Kemudian irama-irama ini boleh merupakan hiasan-hiasan, tapi inti dari apa yang disampaikan salawat dulang itu adalah pengajaran agama.
0: Dalam memainkan kesenian salawat dulang, pendulang tampil dengan berpasangan. Sambil serentak memukul dulang, mereka berbalasan mendendangkan syair. Bila disimak secara seksama, maka akan jelas terdengar bahwa mereka melakukan tanya-jawab dalam dendang. Hal ini menurut pimpinan grup Bintang Kuranji Mardilis Chandra Jobasa sangat menarik. Apalagi melihat gerakan tubuh pendulang yang cukup unik mengiringi musik dan syair yang mereka dendangkan.
1: Yang namanya di salawat dulang itu perbedaan dari seni rabab. Kalau seni rabab pesisir istilahnya, atau dendang pawuh. Kalau rabab memang ya tukang rabab, tukang kendang. Kalau istilahnya, kalau tiba di salawat dulang, itu dua orang itu istilah kami tukang salawat. Yang namanya masjid satu, yang namanya gerobak satu. Cuman unsurnya sama, penyampaiannya harus senada. Mereka dalam persoalan salawat dulang itu, antara lain kan dia adu sifatnya. Contohnya, Bintang Kuranji Padang, Alang Babega dari Kabupaten Tanah Rata, disebuahkan dalam satu masalah. Orang itu mereka mengandingkan yang pendapiknya. Sampai di mana pendapik yang grup itu? Sampai di mana pendapik yang grup itu? Dia juga pertanyaan, saling maju pertanyaan itu, antara Bintang Kuranji dan grup lain. Tuh. Contoh, lagi pertanyaan. Di waktu di rahim ibu 3 bulan lamanya, apa nama tubuh baru? Apa nama kelimahnya? Apa nama alamnya? Tanya ke grup lain tu. Setelah itu pokoknya nyolong jawab.
3: Tapi pemnya palu lalansua lapatui bagala si pandito bingung tak tentu.

0: Pendengar, dalam perjalanannya, tradisi seni selawat dulang kian lama semakin jarang didengar tampil. Hal itu diakui Mardilis Chan Rajobasa sebagai seorang seniman yang sejak tahun 1982 menggeluti seni selawat dulang. Salah satu penyebab langkanya tradisi ini adalah kurangnya minat generasi muda di Minangkabau untuk mempelajari selawat dulang. Mardilis sangat menyayangkan kondisi tersebut. Padahal jika kita lihat dari segi manfaat, selawat dulang lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan sarana hiburan modern. Persoalan tersebut juga diakui oleh Bu Asri. Selawat dulang tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Menurutnya, selawat dulang memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang mendasar adalah, selama gurunya masih aktif, jarang sekali memberikan kesempatan kepada muridnya.
1: Yang pertama, selawat dulang tidak diajarkan di sekolah ya, di pendidikan formal. Kemudian yang kedua, memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang paling mungkin semacam halangan terhadap perkembangan ini, selama gurunya masih aktif, itu jarang sekali memberikan kesempatan kepada generasinya, generasi mudanya. Kecuali kalau inden atau permintaan terhadap guru ini sudah melampaui kapasitas ya, lalu baru dialihkan kepada murid-murid. Nah, ini persoalan. Nah, beda dengan rawab, ada pelajarannya biologi di sekolah, saluang juga dipelajari di sekolah, sehingga regenerasinya lebih pesat daripada regenerasi pemain selawat dulang.
0: Kesenian selawat dulang adalah salah satu seni tradisi di Minangkabau yang harus dilestarikan. Jumlah pelaku seni yang menggeluti kesenian ini sudah semakin berkurang, dan proses regenerasinya cukup memprihatinkan. Demikian Fijar Budaya, kesenian selawat dulang, produksi RRI Padang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Usaha pandangan sebanyak 2 balai pematung dari dalam dan luar negeri berkumpul di Sumatera Barat untuk mengikuti RB Sama International Sculptor Residency and Exhibition 2026. Kegiatan kos sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pematung asal Sumatera Barat RB Sama. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Ahmad Zagri yang hadir mewakili gubernur mengatakan kehadiran para seniman lokal dan mancanegara merupakan penghormatan untuk RB Sama dan keluarganya. Menurutnya diharukan mendorong dialog kebudayaan sekaligus memperkuat apresiasi terhadap keberagaman ekspresi seni. Beliau juga berharap para seniman yang berkunjung dapat mengenal seni jauh tradisi Sumatera Barat sehingga pengalaman Salamo Residensi menjadi bagian antar ukur sebagai pertukaran budaya yang dibawa ke negara asal. Informasi selanjutnya, Direktur Program Anita Dikarina menjalankan para pematung indah hanya memamerkan karya, namun juga menjalani proses penciptaan patung secara langsung Salamo Residensi. Para pematung dapat memilih material kayu, batu, atau mengkombinasikan material sesuai pendekatan artistik masing-masing. Anita yang juga putri dari pematung RB Samah menjalankan masyarakat dapat menyaksikan proses berkarya para pematung di Taman Budaya Sumatera Barat setiap hari pukul 9 hingga jam 5 sore selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan bertema melintas batas, abstraksi, dan harmoni global, menurut Anita, momen ko untuk mempertemukan seniman dari latar belakang berbeda dalam cek ruang kreatif untuk berkarya, bertukar pengalaman dan mengenal kebudayaan satu dan yang lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kentongan.
1: Ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan bahwa Anda sedang memiliki gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya, membungkuk saat berjalan, malas bergerak, terlalu serius dengan suatu hal, dan kurang tidur atau bahkan begadang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
5: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
4: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
5: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget.

0: Nasaba Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Nusa Lapangan kendati tergolong olahraga baru, namun pickleball ala banyak diminati masyarakat. Ketua Pengurus Provinsi Pickleball Federasi Sumatera Barat, Tarmizi Mawardi, mengatakan pickleball merupakan olahraga gabungan dari tiga cabang, yakni bulu tangkis, tenis meja, dan tenis. Pickleball berkembang pada tahun 1965 di negara Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia pickleball masuk pada tahun 2020-an. Sementara di Sumatera Barat, pickleball mulai berkembang di tahun 2021 dan perkembangan pickleball di Sumatera Barat cukup capek. Imbasnya adalah pada pekan olahraga atau Porprov Sumatera Barat ke-6 Bale, cabang olahraga ko ikui dipertandingkan. Sementara itu, Sekretaris Umum Pickleball Kota Pariaman, Bu Yuang, mengatakan pihaknya telah memasukkan olahraga ko dalam kurikulum atau pelajaran di sekolah. Bu Yuang menambahkan pickleball berkembang secara capek di 2024 lalu hingga kini ko. Olahraga ko dapat dimainkan segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, juga orang tua. Dekaran itu beliau berharap dukungan penuh dari pemerintah Kota Pariaman supaya Tarui melakukan pembinaan terhadap atlet muda khususnya cabang pickleball sehingga muncul bibit-bibit atlet muda dari Kota Pariaman.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dalam pandangan, balik kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan yang jago informasinya tentang cara mengatasi insomnia kronis yang aman tanpa harus bergantung jo ube lalo. Jadi insomnia kronis merupakan gangguan lalo yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan terjadi berulang kali. Dan kondisi ko indah hanya membuat seseorang sulit untuk lalu, namun juo menyebabkan acok terbangun di malam hari atau jago terlalu pagi tanpa bisa lalu balik. Banyak orang yang menganggap masalah lalu akan membayar dengan sendirinya seiring waktu. Namun kalau gangguan lalu tarui berulang selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, dampaknya dapat mulai terasa pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, karena merasa lelah dan juga frustasi, sebagian orang memilih mencari solusi dapat magi hasil yang capek. Ube lalo acok dianggap sebagai jalan keluar, padahal penanganan insomnia kronis umumnya membutuhkan cara yang lebih menyeluruh dibandingkan sekedar membantu seseorang untuk lalu lebih capek. Nah, dilansir dari sleepfoundation.org, terapi perilaku dan perubahan kebiasaan lalu menjadi salah satu cara yang acok direkomendasikan dalam penanganan insomnia kronis karena bisa membantu mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan lalu tersebut. Berbagai strategi tanpa ube ya, serupa membangun rutinitas lalu yang konsisten dan juga menciptakan lingkungan lalu yang mendukung, itu dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat secara bertahap. Nah, mbak aku insomnia kronis dapat mempengaruhi keseharian kita, dosa pandangan. Jadi salah satu dampak yang paling acok kita rasakan dari insomnia kronis adalah berkurangnya energi sepanjang hari. Kalau tubuh kita mendapatkan istirahat yang cukup, maka aktivitas yang biasanya terasa ringan dapat menjadi lebih melelahkan, lebih barek dibandingkan biasanya. Gangguan lalu jo dapat mempengaruhi kemampuan untuk berkonsentrasi, kurangnya waktu lalu yang berkualitas, acok kali membuat proses berpikir menjadi lebih lambat, sehingga pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan fokus dapat terasa lebih menantang. Oke, dosen pandangan, jadi selain aspek fisik dan kognitif, kualitas lalu yang buruk juga dapat mempengaruhi kondisi emosional. Seseorang mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, kemudian juga kurang sabar atau lebih sulit mengadui tekanan yang muncul dalam kesehariannya. Baik, kita lanjutkan balik ya, tentang insomnia kronis. Selain berikut, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sih sarategu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timak sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
10: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
9: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
10: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
9: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
10: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
11: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
12: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Pandangga. Kita lanjutkan balik tentang insomnia kronis. Nah, jadi insomnia kronis harus diperbaiki dengan kualitas tidur, yakni dengan cara memperbaiki kualitas tidur yang biasanya membutuhkan konsistensi dan juga perubahan kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Dan ada beberapa langkah yang dapat di

dapat menyulitkan proses relaksasi menjelang waktu lalu. Kemudian juga bisa menciptakan suasana kamar yang nyaman, kondisi ruangan yang tenang, gelap, dan memiliki suhu yang nyaman dapat membantu tubuh lebih mudah memasuki fase istirahat. Kemudian membatasi waktu berbaring ketika alun mengantuk. Terlalu lama berada di tempat tidur tanpa lalu dapat membuat otak kita mengasosiasikan tempat lalu itu dengan rasa frustasi dan bukan dengan waktu istirahat. Oke, jadi tidak boleh ya membatasi waktu harus tidak boleh berbaring ketika alun mengantuk, baik itu dosana pandangan. Kemudian juga membangun rutinitas relaksasi sebelum lalu, aktivitas serupa membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan latihan pernafasan dapat membantu tubuh bertransisi menuju waktu lalu. Yang terakhir, mengurangi konsumsi kafein pada sore dan malam hari. Efek kafein dapat bertahan selama beberapa jam sehingga berpotensi mengganggu kemampuan tubuh kita merasa untuk merasa mengantuk pada waktu yang diinginkan. Oke, terus apa dengan itu tadi informasi kesehatan tentang insomnia kronis. Beko kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Susana Pandangan tim sepak bola Swalunto memastikan tiket semifinal Porprov Sumatera Barat 2026 sesudah mengalahkan kontingen Kabupaten Solok Selatan dengan skor 2-0 di lapangan Katapiang Kabupaten Padang Pariaman. Tim Bajula Kota Arangko kini kok dinanti Kota Padang di babak semifinal untuk memastikan terbukanya peluang merebut medali. Direktur tim sepak bola Kota Swalunto Bayu Evianto mengatakan timnya mampu membalikkan prediksi awal hingga mampu bersaing di ampe besar terbaik. Dan menurutnya tidak ada lawan yang mudah di babak semifinal, termasuk di Kota Padang yang dominan dari sisi raihan medali dan permainan. Sementara itu pelatih sepak bola profesional Sumatera Barat Dian Rama Saputra mengatakan Kota Swalunto sarato tiga tim lainnya yang kabar main di babak semifinal Porprov merupakan tim terbaik di ajang kok. Beliau berharap tim pelatih dapat mengeluarkan kemampuan terbaik pemain supaya muncul bibit potensial untuk berlaga di kejuaraan yang lebih tinggi. Kesebelasan Kota Swalunto akan menjajal tim Kota Padang pada babak semifinal cabur sepak bola Porprov Sumbar besok ko pada pukul 5 malam waktu Indonesia Barat. Sementara kontestan lainnya, Kabupaten Tanah Datar, Kamadoi Payakumbuh. Kampe kontingen ka berjuang memperebutkan peluang meraih medali untuk memperbaiki posisi daerahnya di klasemen akhir Porprov Sumatera Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahun 2018, 1,7 juta jiwa penduduk Indonesia tercatat sebagai tunanetra. Mereka menjalani hidup, memahami kejadian, dan memaafkan dunia dalam kabur dan gelapnya. Cara mereka bersyukur sama seperti bagaimana mereka melihat. Berbeda dengan kita. Kita juga seharusnya bersyukur, menjaga yang sudah ada, berterima kasih penglihatan tidak sampai tiada.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendaga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan

0: Jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi Maito no Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu, Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja, Uni.
1: Oh, kalau lagu itu Uni juga tahu, Bi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
0: Lah, itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Padangan, pemerintah Kota Padang siap untuk menggelar kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional Kampek Pulau Duo untuk Tingkek Kota Padang. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang, Zul Asfi Lubis, mengatakan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional Kampek Pulau Duo Tingkek Kota Padang telah mencapai 90%. Hariko, seluruh pendukung kegiatan dirampungkan dan MTQ Nasional Tingkek Kota Padang Kampek Pulau Duo tahun kini kok diikuti sebanyak 663 peserta dari Sabalai Kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis mengatakan MTQ akan diawali dengan arak-arakan masing-masing kafilah sekota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal Jo judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang. Zul Asfi Lubis menjelaskan Kecamatan Koto Tangah merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ Nasional Kampek Pulau Duo Tingkek Kota Padang. Kegiatan perlombaan dilaksanakan pada 7 Balai Venue, sedangkan mimbar utama untuk cabang perlombaan tilawah barado di halaman Apeksi Kota Padang. Dan pada MTQ tahun kini koka memperlombakan 3 balai cabang dengan 7 pelampek peserta. Informasi selanjutnya, aktivitas penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau pada Agustus 2026 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah penumpang dan barangkai pada periode di Mukasui mencapai 20,5 balai ribu orang atau naik 9,03% dibanding Juli 2026. Kapolo BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan untuk penumpang penerbangan internasional dan datang pada 2 Agustus 2026 sebanyak 20,55 ribu orang atau naik 2,69% dibanding bulan sabalunya. Hal dimokasi selaras jo catatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat pada Agustus 2026 yang melonjak 60% mencapai 10.207 balai orang dibandingkan bulan Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan penumpang penerbangan domestik yang barangkai melalui Bandara BIM pada Agustus 2026 justru mengalami penurunan mencapai 1,41% atau sebanyak 75,39 orang dibandingkan bulan sebelumnya dan tercatat sebanyak 76,46 ribu orang. Sementara penumpang penerbangan dalam negari dan datang ke Sumatera Barat pada Agustus 2026 sebanyak 74,36 ribu orang atau meningkat 0,56% dibandingkan bulan sebelumnya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padanga, kini ku pukul 6 balai lebih 7 mini wakati Indonesia Barat. Dan kita ado di Dendang Dangdut 812-1-1 atau di 0896-0920-0. Kita terima yang Ceko dulu. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang dangdut suara kita. Oh, ini anak.
0: Iya, Uni Indah, apa kabar Uni Indah, sehat?
1: Kabar baik sekali, Uni anak. Walaupun hujan-hujan begini tetap saja ceria. Iya,
0: batu abana. Yang penting kita sehat sadonyo.
1: Yang penting kita sehat sadonyo,
0: Uni. Oke.
1: Okay. Tentu Uni juga tekat lho, enggak sehat-sehat, enggak? Ah, tapi dia tak mengantuk kan, Nek? Kok dingin-dingin tak kau mengantuk kemana?
0: Ah, tadi, iya mengantuk. Sudah makan siang. Pari kanyang mato mengantuk.
1: Oh, itu sebana-bana. Itu ya bana lah pamiya bana. Oh, pari kanyang mato mengantuk gitu ya.
0: Basoba jomak apua kan?
1: Ah, basoba jomak apua.
0: Ande.
1: Ala duduk atau kalapu ala.
0: Tunyo. Kok di rumah? Kok di rumah kok de nak ado.
1: Eh, tanggung kok lah tiba di pulau kapuak lah.
0: Oh, nak ada lagi. Oh, ni bacaan ni lagu ni ni.
1: Jadi ne.
0: Ado Salma, aku gapai cintamu, Gayubi cinta tak bersyarat, Inul Daratista mawar putih, sambalado ayu tinggi. Tinggi.
1: Cinta tak bersyarat celah ne.
0: Oke. Okay. Salam untuk si Uni.
1: Tentu saja spesial untuk Uni Ana. Semoga selalu rezekinya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan selalu sehat walafiat. Bagi juga untuk keluarga di rumah ya, Nia.
0: Terima kasih.
1: Kemudian juga salam untuk Bun Dolphin, ada Mbak Yul, ada Mbak Desi, ada Diana, ada Wulan, ada Nana, ada Juita Parcel. Ada Mama Zoom gak nih nak? Ada juga udah Bujang Tarusan, Ajo Tommy, Ajo Munir Sekumbang, Pak Bujang Tapai, Pak Bujang Paibu, ada Pak Roni Jambak. Pokoknya kasa doalahnya tanpa terkecuali disalami yang menangkan kita di sore Iko ya One.
0: Jadi.
1: Makasih banyak One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Indah di LA. Alias Lubuk Aluang. Barunya dosa pandanga. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mama manis.
0: Iya, mama cantik. Apa kabar mama?
2: Kabar baik. Mama baru dari rumah mamanya Ari almarhum.
0: Oh iya. Gimana kabar mamanya Ari, mama?
2: Mamanya Ari itu kayaknya agak ini ya.
0: Kurang
2: nampak
0: sehat.
2: Betul dia. Ya. Apalagi papanya. Papanya kan udah gak tahu ya.
0: Iya,
2: mama betul. Tadi pergi sama kita. Tapi alhamdulillah. Terus dia bilang, kok baru kesini, Jun? Mama begini, Bun. Selama ini gak ada teman ke kesini. Disukai. Tapi alhamdulillah udah senang deh. Ini.
0: Allah.
2: Mama minta lagu aja deh.
0: Lagunya
2: nanti kita
0: apa?
2: Ngobrol.
0: Lagunya apa, mama?
2: Apa tuh yang bagus?
0: Yang bagus ada Salma. Salma ini bagus nih, mama. Ku gapai cintamu. Mau mama?
2: Boleh deh. Cinta mama ya kan?
0: Oke. Salam mama buat siapa?
2: Salamnya buat Mami Queen, Bu Nur.

0: Dul, Pak Munir, Bu Jampaibo, Nana, Pak Hen, Widira, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep, Bu Indah, Bu Yun Sampai, Ulan, Jumlah Lebay ya? Ah, ya siapa? Semua aja deh, tapi terutama untuk anak sekeluarga. Terus mudah-mudahan cucu-cucu mama itu jadi anaknya soleha, tapi mama senang banget, mereka cantik-cantik semua tuh.
1: Bisa aja mama. Mama ke sana tadi sama siapa mama?
0: Ke rumah itu.
1: Ke rumah mama yang Ari.
0: Mama ajak Bunur. Tadinya kan mama mau ke ulang tahun Ari ya di RRI. Mama mau bawa ulang tahun, tapi ternyata udah lewat banget ya.
1: Mending enggak apa-apa, mending ke rumah mamanya aja, mending langsung. Udah pas tuh mama ke rumah mama yang Ari itu.
0: Tadinya mama mau pergi ke RRI sama ke rumah mama Ari, tapi mending mama Ari aja deh waktunya udah lewat. Nanti kalau boleh kan 40 hari tuh nah, kita pengen di RRI, tapi mama enggak mau, mesti nanya-nanya dulu boleh enggak kan gitu.
1: Oh gitu. Kalau
0: 40 hari kan makan gitu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Mama karena di rumah Ari, Papa Ari tuh sepuh loh.
1: Iya.
0: Oh benar-benar
1: lagi sakit kan.
0: Itu bahkan mamanya kakaknya Ari itu Yesi itu pokoknya nangis-nangis ya tadi mama udah nggak tahan juga tadi liatnya.
1: Oh, kata Yesi,
0: mama baru kesini ya, mama nggak ada teman, kata mama kesini alamannya mama nyari susah banget, tanya dulu ke Ian. Terus kata Ian, ma yang tepatnya Ian nggak tahu, kemarin ke Uli, nanya lah ke Uli, kami muter-muter di situ kompleks itu orang nggak kenal Ari. Jadi akhirnya Uli ngasih tahu nama kakaknya Ari.
1: Oh, okay.
0: Ada apa gitu. Baru pulang mamanya.
1: Oh, okay, mama.
0: Ya nanti lama-lama orang nanti banyak yang nunggu ya.
1: Oke, okay, mama. Makasih mama. Sama-sama mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur. Selamat sore. Oke, berikutnya itu Sarah Pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Selamat sore, Ente. Pak Goyang Kito.
1: Selamat sore, Om. Pak Goyang Kito, Om. Hujan situ, Om.
2: Sehat.
1: Sehat dong.
2: Alhamdulillah.
1: Om sehat kan? Allahu Akbar.
2: Segi mana, Ente?
1: Ih, segi mana? Kini sedang hujan labe sih, kok, Om, situ, Mbak. Oh, iku dari tadi hujan labe mana, Om?
2: Itu ini marinenya.
1: Iyalah. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Lagu Om yang mako nanti bacaan ya.
2: Yang pertama tadi apa deh?
1: Inul Daratista Mawar Putih.
2: Enggak, Menggapai Cinta itu ya.
1: Oh, Kegapai Cinta dari Salma. Itu lah di request sama Mama Zur.
2: Oh, dipercaya. Apa deh, nanti aja.
1: Apa? Dipilihan saya. Jadi. Oke. Okay. Salam Om Tasya ko.
2: Yang pertama itu kan Tel do. Nah, sama juga saya sekeluarga saya.
1: Amin.
2: Nah, saya itu tuh Mbak Yul, Yana, Bulan, Nana, Uninda, Pak Nur, Yuyung. Nah, itu ada Indira. Pokoknya kok, misalnya, Teh.
1: Jadi, oke.
2: Okay. Terima kasih, Teh.
1: Sama-sama, Om.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy di Kepulauan Mentawai. Kita putarkan tiga lagu baru ke Indonesia Pandangan. Ado Cinta Tak Bersyarat Gayubi, Salma Aku Gapai Cintamu, dan Ayu Ting Ting Sambalado. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko kapai ha? Si Tati mah kecenyo, ado tampe manu kapiti nan kursnyo tinggi. Untung wapai ko tuh mah.
0: Jangan sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi itu, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
4: Fort de Kock adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baranjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuan Kunan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort Van der Capellen terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
5: Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojarian yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jarian merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojarian. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Brown PR dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara Pandanga. Masih di Dendang Dangdut, kita terima Ceko dulu. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oni lo balik nih.
0: Iya, oni lo balik. Tuh lah bosan Pak Buyung Jone.
1: Ya bosan loh, ambo takui.
0: Apa yang ditakuian? Apa yang ditakuian?
1: Udah ngomong lo nih balik abis ko.
0: Oh, enggak. Tenang salah Pak Buyung. Oni kini aduk ubeknya.
1: Mantap,
0: harus nak boleh wasi sakit doh.
1: Iyalah.
0: Halo gua Pak Buyung ko. Oni bacaan ya.
1: Apa yang tinggal ay?
0: Yang apa-apa Rido Roma. Caca Handika doh lo.
1: Oh, Rido, Rido
0: aja lah. Rido.
1: Bola suaranya agak spesial Rido.
0: Oke, siap. Salam untuk siapa Bu Yuang?
1: Salamnya kita kopi lah, salam orang malam masuk tadi waktu dia nih. Spesialnya untuk nih.
0: Jadi.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Dan selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wataala hendaknya.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Kita tambah untuk Mama Zur je lah. Mama Zur ko yawana jiwa induk mana jiwa yang.
0: Ayuh.
1: Salut, salut. Mama Zur.
0: Jiwa induk yang peduli.
1: Model-model Mama Zur ko aduh. Agak 20 atau pusul di Padang ko. Alas dia bisa Padang ko.
0: Jee, mantap. Setuju. Oke.
1: Itu banyak-banyaknya agak 20 atau pusul aja model Mama Zur ko.
0: Sehat Padang ko.
1: Sehat Padang ko.
0: Mantap. Setuju mana Pak Buyang?
1: Yo. Oke, mana-mana. Jenara atau induk bana?
0: Yo perhatian perhatian bana.
1: Yo. Ayo nih, makasih banyak nih.
0: Sama-sama, Pak Buyung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung tapai salam sore.

0: Oke, terus apa yang ngabar ke inyo? Kita tarimu, halo, assalamualaikum, dendang dangdut.
1: Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita, halo Unidesi.
1: Iya.
0: Iyo. Lagi di mana Unidesi?
1: Lagi bawa selimut dingin.
0: Oh, dingin ya. Baiklah. Ha, aku juga dingin di sini. Apa banter lagi aku pulang deh ya. Aku juga tidur. Unidesi mau lagu yang mana nih?
1: Ada Rido tadi ya.
0: Rido, Rido di request sama Pak Buyang Tapai, Un.
1: Oh, udah ya.
0: Aduh, Caca Handika 24 karat atau Tuti Wibowo no komen via Valen bro. Semua tahu bro aja. Oke, okay, siap. Salam, salam untuk Siaun.
1: Salam buat Anna.
0: Thank you.
1: Buat Indah. Undin. Mbak Mama Zu. Bunda Queen, Mbak Yu.
0: Oyon,
1: Jarun.
0: Mhm. Oh, itu. Oke. Siap,
1: Un. Menggigil kali.
0: Menggigil kali. Makasih. Ya. Tidurlah, Uni. Terima kasih, Un. Oke, waalaikumsalam. Berikutnya itu sanak pandangan penelpon terakhir kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nana. Jadi aku pulang pintu ya,
0: Pak. Ih, pulang pintu. Nah, Pak, ada yang penting masuk, Uni.
2: Yang penting tembus, nah, iyalah.
0: Bah, kabar kok Uni Juwita lagi sehat sih?
2: Lai, sehat loh, Nana. Nana, Pak, kembali sesuai sama anak rumah tuh.
0: Alhamdulillah, sehat banget.
2: Hari hujan di kolom mulai tak dua, kayak tadi sini malam mulai tak dua lah.
0: Masih gerimis, Un.
2: Gerimis. Atiko ya lo gerimis lo lah kayak lo lebek kayak tadi ndar lah.
0: Iyo tadi labek bana. Situ labek lo. Kan?
2: Samot mah labek bana lo tadi kok.
0: Oh iyo samot.
2: Mulai tak dua lah. Lo gerimis itu tinggal lah ya mah.
0: Betul.
2: Apa lagu yang ada cewek lah yang tinggal itu?
0: Yang cewek ada Inul, Deratista, Mawar Putih, Tuti Wibowo, no comment. Yang mau
2: no comment lah, coba lah itu lah dulu itu nyala kaya no comment lah coba orang ngalah baru sedikit sah tu. No comment lah itu tibo ya. Salam bertemu untuk Nana.
0: Terima kasih. Jangan
2: ya, nak kan buat rumah tu ya. Okay, itu ni indah guys. Ini Uniarti nama di LA tadi ya masuk ketemu tadi kencang lagi tu eh. Asal ada lah, asal nak masuk tadi lah. Kau pelan pintu kau dah buta lah lagu aku leh.
0: Lain.
2: Ia salim kau kaya Nana.
0: Lai buta. Jadi. Terima kasih banyak. Aduh, Bang Adit, Un.
2: Hah?
0: Mau tia?
2: Oh, mau tia, iyalah. Bagaimana kurusian Nana?
0: Yup, sama-sama, Uni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Oke, terus apa pandangan Uni Juwita? Penelpon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari ini. Terima kasih yang telah ikut. Kita putar tiga lagu terakhir. Aduh, Rido Roma Getarasa via Valen Bro dan No Comment dari Tuti Wibowo. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
3: Lihat deh, kok tumben ya si Olive nggak update status hari ini?

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Usaha panaga babak semifinal cabang olahraga sepak bola pekan olahraga provinsi Porprov Kanampale Sumatera Barat 2026 kal mempertemukan empat tim terbaik, yakni tim Kota Swalunto Madoi Kota Padang Sarato Kabupaten Tanah Datar melawan Kota Payakumbuh. Pertandingan semifinal jeda dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 1 Oktober 2026 besok di Stadion Utama Sumatera Barat dan Lapangan Pari Pawah Kamba Padang Pariaman. Technical Delegate Cabang Olahraga Sepak Bola Porprov Kanampale Sumatera Barat Julius Dede mengatakan babak penyisihan ala selesai dilaksanakan dan empat tim berhasil memastikan tampeknya di semifinal. Menurutnya, seluruh tim yang lolos akan mempersiapkan diri madoi pertandingan penentuan menuju partai final. Informasi selanjutnya, Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Swalunto menyatakan timnya siap madoi Kota Padang pada babak semifinal. Meski mengakui Kota Padang lebih diunggulkan di ATK Rate, pihaknya tetap optimis para pemain mampu magia perlawanan dan meraih hasil maksimal. Pertandingan semifinal menjadi kesempatan untuk Swalunto melangkah ke partai final sekaligus menjago peluang meraih medali emas Porprov Kanampale Sumatera Barat. Tim diharapkan

0: Mampu menjaga fokus, disiplin permainan, serta memanfaatkan setiap peluang yang tercipta di sepanjang pertandingan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
2: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu orang kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
1: Lain ndak payah Jo biko mau urusnya atau mambiak pitinyo ne.
2: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang ngapain, orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Di mana-mana tempe enak. Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap. Ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi, orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Rauga Talifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
6: Horas dongan. Boha kabar, Muna?
7: Boha barakan rakan mendung.
8: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
11: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka

0: orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan sempurna dalam kehidupan. Kaum muslimin, muslimat, dan para pendengar RRI yang berbahagia. Dalam kehidupan, kita sering mendengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebab perjalanan hidup kita yang penuh liku-liku mengandung hikmah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, izinkan saya ceramah di RRI ini dengan judul Hikmah Kehidupan, belajar dari masa lalu untuk masa depan. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan umat manusia, adalah pelajaran yang berharga jika kita mau merenunginya. Belajar dari masa lalu. Para pendengar RRI yang saya banggakan, masa lalu, baik yang indah maupun pahit, adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sejatinya kesalahan itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih berhati-hati, sementara keberhasilan memberikan inspirasi agar kita terus melangkah ke depan. Tidak hanya dari kehidupan pribadi, kita juga dapat belajar dari sejarah umat manusia. Contohnya, kehancuran umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, dan berpaling dari Allah hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keberhasilan umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kerja keras, dan persatuan membawa kejayaan. Para pendengar RRI yang saya hormati, belajar dari masa lalu harus menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu tanpa memperbaiki langkah ke depan. Pepatah mengatakan, hari ini adalah cerminan dari hari kemarin, dan hari esok adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk yang pertama, memperbaiki diri dengan cara meningkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan jauhi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, menguatkan niat dan tujuan. Kita fokus pada tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap bijak. Jangan terjebak pada masa lalu, tetapi gunakan hikmahnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sekolah kehidupan, dan masa depan adalah ladang amal yang kita siapkan hari ini Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memanfaatkan setiap hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandangan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

pemanusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

Dunsana Pendanya, Center for Agrarian and Environmental Justice atau CAEJ menawarkan pembentukan koperasi energi berbasis nagari sebagai model pengelolaan energi terbarukan di Sumatera Barat. Gagasan itu diarahkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan hingga pengelolaan energi, termasuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Direktur CAEJ Virtus Setiaka mengatakan koperasi energi dapat menjadi jalan tengah antara kebijakan transisi energi dari pemerintah dan inisiatif nan tumbuh dari masyarakat. Menurutnya, kebutuhan energi yang dialami setiap rumah tangga dapat perlu dikelola sebagai kebutuhan bersama. Beliau menjelaskan jiwadonyo koperasi dari pengelolaan energi secara kolektif dapat membantu masyarakat menghadapi persoalan teknis ketika perangkat energi mengalami kerusakan. Sebab menurutnya pengelolaan PLTS secara mandiri di maksud kami pengelolaan PLTS secara surang-surang di tingkat rumah tangga dapat menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan perawatan atau perbaikan.

oleh pematuang dari dalam dan luar negeri berkumpul di Sumatera Barat untuk mengikuti Arbi Samah International Sculpture Residency and Exhibition 2026 atau PA. Kegiatan ko sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pematuang asal Sumatera Barat, Arbi Samah. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Ahmad Zakri dan hadir mewakili Gubernur mengatakan kehadiran para seniman lokal dan mancanegara merupakan penghormatan bagi Arbi Samah dan keluarganya. Menurutnya, diharapkan mendorong dialog kebudayaan sekaligus memperkuat apresiasi terhadap keberagaman ekspresi seni. Beliau berharap pula para seniman dan berkunjung dapat mengenal seni dan tradisi Sumatera Barat sehingga pengalaman selama residensi menjadi bagian dari pertukaran budaya dan beragam negara asal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: menggunakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sementara di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don, selamat menengah jam 20 lewat samini waktu Indonesia Barat. Dan selamat menengah, kalau tadi kita lah nikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara. Selanjutnya tentu kita akan kau balik ke rangkaian lagu peminang oleh Sebelanga ya, untuk mengawani dun sana di malam minggu ko, terutama untuk dun sana nanda kama-kama yang hanya di rumah saja, boleh di tengah cuaca yang dari tadi memang kurang rencak enak. Yalah dun sana perengah sarap biasa dun sana sebelum kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Minang kau dun sana perangga. Kami hadirkan balik sebuah sandiwara legenda ya. Dan sana perangga untuk malam nanko kami akan pilihkan sebuah drama legenda dan mengangke cerita setentang sumpah kampian Puyang Sentani dari Palembang ya. Yalah dun sanak perangga dari Sudirman Dua Balai Payang kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati drama legenda berikut ini.
1: Mini legenda kali ini berkisah tentang sumpah kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilang

Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan

0: Siap naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang mayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing, gadis mane yang ringkih tu yang muat koyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat goyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu bikin saya ini gila.
3: Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
2: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin Malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu. Mbak! Oh, Mbak! Keluar dengar, Mbak! Ke depan rumah kita, Mbak.
6: Ao, agi Mbak pakai kopi dulu. Ada apa, Mak?
5: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
6: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
6: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
6: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan padeh kesukaan Mbak dan Mak.
5: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
6: Lah, ngapa, Mak?
5: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
6: Oh, au. Mbak nak kumai dulu ya. Ndek ninggak ibu-ibu, kalu baik kene.
5: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
6: Alah jula, Mak. Bareng baik kita.
7: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Kedukal pun menjajal kehebatannya.
8: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandan Wangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
6: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
7: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
6: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
8: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
8: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
8: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
8: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
8: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
8: Tanjung, jangan.
6: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
6: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
8: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
6: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat Rani Padang, Surabaya Budaya Sumatera Barat. Ya, Don Sena Penengah, setelah tadi Don Sena dengarkan sebuah sandiwara atau drama legenda dari Palembang berjudul Supah Kampian Puyang, ya, kita lah balik ke lagu Minang Melidah Semenangan. Alah-alah kami awali balik ke sebuah lagu dari Rinben, ya, sebuah lagu lawas yang dirilis oleh Rinben berjudul Sinona, ya. Yalah Don Sena Penengah, selanjutnya lagu-lagu pop Minang kau akan kami sambahkan ke Ruangan Rosana sampai ke jam 9 malam beko. Sebelum kita melangkah ke salam bacawe di malam minggunan kembali, ya. Tak salam bacawe malam minggu ko. Jadilah Don Sena Penengah, kalau begitu kita tarikkan lagu-lagu pop Minang ko dari Rinben Jo lagunya Sinona. Berikut kita beralih ke Rajo Sikumbang dalam lagu Karam di Hati. Selamat malam, selamat dan selamat menikmati.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dun sanak pendengar, masyarakat perkotaan Indonesia saat kini kok semakin gencar mengadopsi kegiatan journaling harian demi menjaga kesehatan mental pribadi secara mandiri, ya. Aktivitas menulis catatan harian itu kini lah bertransformasi menjadi gaya hidup dan sangat populer di kalangan anak muda. Penulis dapat menerapkan berbagai macam metode menarik serupa bullet journaling atau bujo maupun gratitude journaling sesuai jo kebutuhan emosional masing-masing. Setiap metode penulisan menyajikan manfaat unik mulai dari pengaturan jadwal harian hingga peningkatan rasa syukur secara berkala harian, ya. Terdapat pula metode expressive writing dan memungkinkan seseorang meluapkan seluruh isi emosi secara bebas tanpa terikat aturan tata bahasa nan kaku. Sementara itu metode art journaling menggabungkan tulisan tangan jo elemen seni visual serta stiker dekoratif serta lukisan cat, ya. Nah, penelitian dari James Pennebaker pada tahun 1997 membuktikan bahwa aktivitas menulis ekspresif secara rutin dapat menurunkan tingkat stres. Riset terkini dari Mindsera mencatat pula sebanyak 85% pelaku journaling merasakan peningkatan kesehatan mental dan sangat signifikan, ya. Yalah dun, salah pandangan, langkah awal memulai aktivitas journaling sejatinya dapat dilakukan secara sangat sederhana menggunakan buku tulis biasa serta pena standar. Para penggiat journaling pemula hanya perlu konsisten meluangkan waktu lebih kurang 5 hingga 10 menit saja setiap hari tanpa terputih. Setiap penulis harian tidak perlu menuntut kesempurnaan tampilan estetika halaman jurnal karena fokus utamanya terletak pada refleksi emosi. Buku jurnal pribadi merupakan sebuah ruang aman untuk mengekspresikan seluruh pikiran tanpa perlu merasa takut dinilai orang lain. Aktivitas journaling menjadi investasi jangka panjang dan sangat berguna bagi perkembangan potensi diri serta kestabilan emosi masyarakat modern. Setiap lembaran tulisan mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus membantu seorang dalam mengevaluasi seluruh pencapaian harian hidup mereka sendiri, ya. Yalah dun, sebenarnya informasi tadi yang buat kita ke jam 20 lewat 50 sampai minit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan mendengarkan sebuah lagu pop Minang terakhir sebelum kita berliahkan salam bajawek malam nanko. Jo sebuah lagu dari Iren Gucci berjudul Rindu di Ujung Cinta.

0: Perempatan Kali Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana padangan di mana saja berada. Baik dun sana ada di Kota Padang, ya, baik itu pulau ada di dua Kota Padang, bahkan ada di perantauan, ya. Mudah-mudahan di malam minggu nanko tamu dun sana lai dalam keadaan sehat walafiat saja dan bisa melewati malam minggu ko jangan lebih tenang lai enak. Yalah dun sana padangnya, walaupun cuaca agak lambok-lambok ini kemah di Kota Padang, mungkin di daerah lain mulai tuju enak karena tadi lah turun hujan, ya, mudah-mudahan itu lah jadi berkah untuk itu, ya, pembersihan langit enak, dan di perantauan lain mungkin tadi ada sekitar banjir, tapi mudah-mudahan lah sulit balik dan tidak membahayakan untuk dusana kita, ya. Yalah dengan sana padangnya, kalau begitu kita langsung saja buka dua line telepon kita 812-4-1-4 dan 08-1-6-6-09-2-4-0 untuk nusana nangka bergabung di salam baca malam kini. Ada nama suak, yalah kita langsung terima di 812-4-1-4-6 lah bergabung. Halo, assalamualaikum. Iya, okey, kita turun. Okey, kita terima nangka berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagi doh.
1: Ya, bang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Nah, bang, kau litak sedang doh kau.
1: Bang.
0: Bang, kau litak sedang ngah kau.
1: Agak abus deh, bang.
0: Ah?
1: Agak abus deh.
0: Agak abab ya.
1: Jadi cuaca tinggi tu mah.
0: Iyo, hujan justru tadi ya.
1: Iya bang.
0: Labe hujan tadi.
1: Labe ni
0: bang. Oh gitu ya. Tidak, tidak. Indak payah puas tadi tu doh.
1: Indak.
0: Tidak payah bas lancar tadi tu doh.
1: Tidak.
0: Oh iya.
1: Mencikini rumah bang.
0: Mencikini rumah ya.
1: Iya.
0: Kan lain
1: dah su. Mencikin dekat dinginan.
0: Kan lain dah su, kan mencikin deh.
1: Ah.
0: Kan lain dah su, kan mencikin doh.
1: Ah, iya.

0: Ya ni lagi dah untuk mangiang-mangiang hari ini gue ya, nak kelamak lagu kau.
1: Oh, nu no, bang. Ah. Saya tambah sayang, apa tinggalkan bang.
0: Oh lah, lah. Dah lagu nanggak bonjak stek.
1: Dah.
0: Dah lagu nanggak bonjak stek. Lihat dingin gangit stek
1: ah. Ah, pilih aja bang. Apa pilih aja? Apa pandai aja?
0: Apa banyak?
1: Ah.
0: Ratu Pasaman.
1: Ratu Pasaman.
0: Ya.
1: Ah, ada judul pokok lah rancak dapat tu rancak pun bang.
0: Nyo judul lah dan nama ratu tapi monjak ke mah. Ya lah. Kita putarkan beko dari Sonya lah.
1: Jadi.
0: Okey doh. Siap. Siapa nak salam ingin doh?
1: Pasal pun tu bang doh.
0: Ah, masih.
1: Sama bertugas.
0: Kasih no.
1: Ya, keluarga bang ya.
0: Amin, amin. Itu lo pindah tu ah.
1: Atu Bayul, Jana, Ulan, Onana, Meninda, Pak Nur, Ajuyung, Ramu Rudira, anak lain tu bungkus kami bang.
0: Bungkus kami saya.
1: Ya.
0: Jadi. Ya.
1: Terima kasih bang.
0: Assalamualaikum. No.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy atau Om Tominyo Nana mana? Nada di Mentawa ya. Jadi lalu selamat malam kalau itu selamat malam saja untuk Bagindo Tommy Nana di anamoy ko. Mentawa ya di Magindo ko ya tapenya ya di tu apa jet nak do atau di lupa menanya ni semua kah si berut kah si porakah atau tuh pejat kena. Jadilah dosa pedangga. Kalau begitu, mudah-mudahan Magindo kalau yang beku kah atau kita pun atau di badan kita lah yang boleh terasa enak di hari-hari lama-lama bok kah karena lagu kah le lagu gak hangit pulau kah mah namu senar tuhnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutia.
0: Yo Pak Sultan Pamenan. Apa kabar di Bukun Turun terangga tadi ya, Dok?
2: Alhamdulillah Mutia, tapi di ne kamu soto Mutia.
0: Sebagian Bukun Turun tadi terangga
2: tapi Bukun Turun nan di Ciamah ni ke bawah ladang di Tagak.
0: Sedikit di mah.
2: Di Tagak awak.
0: Di mah.
2: Di Ciamah.
0: Oh, di Ciamah. Bukun Turun dek ada ora?
2: Tak, jalan ada ramen.
0: Pak Sultan Bonturun di mana kok?
2: Bonturun awal pelak di Gurun Laweh.
0: Di Gurun Laweh ya. Jadilah. Jadilah Pak Sultan Pamenan. Nan kawak putar lagu malam kau nak lama kau eh?
2: Lagunya Matias, lagu yang saya lahirnya Matias.
0: Atau?
2: Lagu dari Olivia Tanjung.
0: Olivia judulnya.
2: Judulnya Cek Bilianu Cek.
0: Santai. Pilih lah dulu Olivia mintingnya. Ya, Olivia masa ya. Biena. Hanya banyak je lagu kok. Tapi dah. Pertama usang dek ragam. Sudah.
2: Itu salah.
0: Menyangkui nah, langsung.
2: Menyang mana lagi
0: ya? Menyangkui langsung ya. Jadilah. Yalah nyo yo kalau yo. Kadang-kadang yo usang ku dek ragamnya mah.
2: Ya, walau usang juga nanti ya.
0: Ndak.
2: Usang ku ada cucuk-cucuk lah.
0: Ndak, sultan, ndak sultan saya dong. Awak ku kan lama-lambik ke usang juga nya.
2: Tapi lah makanya ku awak kecil semua hampir alih tu.
0: Iyalah, semua tu nya. Cucuk-cucuk hampir orang itu hampir alih tu. Iya, semua lah tanya apa katanya orang itu lah cembo.
2: Orang mau berenang ini, tapi dia cucuk tu kadang tadi ya.
0: Iyalah.
2: Sambil hampir alih.
0: Itulah iya tu. Patang kau orang tahun baik boleh ru ya.
2: Iya.
0: Jadilah Pak Sultan. Sianan ke Pak Sultan.
2: Dalam-dalamnya saya bertemu. Jangan bertemu lama.
0: Makasih Pak Sultan.
2: Badan sehat cuba senang tenda dari bala.
0: Amin. Yang
2: naik untuk rumah. Kenapa itu?
0: Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Baik itu pula Pak Sultan tu.
2: Sama-sama Pak. Bisa saja amin jaraknya
0: Pak. Iya benar Pak Sultan.
2: Sudah itu aja gini kami tadi. Angku Raja Kaciak.
0: Angku Raja Kaciak ya.
2: Sudah itu Angku Wijang Kaibong.
0: Ya.
2: Aromi Cenagong.
0: Atu.
2: Aromi Jamba.
0: Ya.
2: Nama Raja Lindiang.
0: Sudah
2: itu Diana.
0: Iya nah ya.
2: Iya, buah luang ya. Ah iya sudah itu ren jamba. Mbak Yul.
0: Iya.
2: Putra cilik 9.
0: Ah.
2: Aje yang tepai.
0: Yup batu.
2: Ah sudah itu nama ni tak tersebut nama cembalalah nanti ya.
0: Ah tu.
2: Dari salon kompak saya di Pak Sutan di Lingkui.
0: Jadi Pak Sutan di Lingkui sado ya.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunyo Pak Sutan Pamenan dun sada padanga. Nah, nado di Lumin di Dukmin di Lumin turun ya. Beliau di Lumin turunnya di Gurun Laweh kar boy ya. Jadi malam pada tenang. Beralih kita ke 812414 boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Iyo Bu Nur. Bah tapi yang kabar gini Bu Nur?
3: Oh, tapi yang lain runtuh.
0: Lain dah runtuh ya. Dah banyak awu nak.
3: Iyo banyak awu situ. Memang banyak
0: awu,
3: banyak gunung,
0: kan? Iya, itu. Nyepi lah, cik orang tetua, maaf. Ibarat awu-awu je tak biang, cik, ya?
3: Jadi dia sangkut-sangkut.
0: Sanda-basanda keduanya, kan, itu?
3: Sanda-basanda, ya. Yang banjir cuma di laman rumah. Laman apa, wawak, tu.
0: Oh, baik, tu. Di jalan, setiap.
3: Ada lapang tenis. Lapang apa, iya. Nak tenis, kan, memulai tangku,
0: cik. Oh. Ya. Tidak banjir deh ya. Syukurlah ya, kalau begitu. Kabarnya dari media sosial tadi dicari. Yo, cuman cepat pasang pemenang santai kok. Entah ketampai beliau lain tinggi tu bang.
3: Lain
0: tampaknya ya.
3: Yang simpang tudo yang tampai jembatan tu.
0: Mungkin iya mah.
3: Tapi tinggi mudah-mudahan lah.
0: Mudah-mudahan lah suruh. Enak hujan lah berhenti ya.
3: Ayo simpang berumpang macam apa?
0: Alun tu saya dapat info lah doh.
3: Ya kalau ada kalau bapa atas ni kita tahu mungkin lah. Ia lah lada banjir si bapa dia bangsa kuda nak doh.
0: Nak doh lada. Aman. Kuda aman.
3: Ya kalau dulu kan terpos tu kan dulu kan apa nak situ tu. Pun desa kan dah doh aje.
0: Woi. Iyo.
3: Terpos lah.
0: Iya betul lah.
3: Ini lah jadi pindah lah jadi tinggi. Iya. Kalau banjir lah doh kan.
0: Lagu bu.
3: Lagunya apa masih apa menanti dan indah katibo.
0: Menanti dan indah katibo ya. Yeah. Jauh mana jalannya?
3: Jauh nak ke balik lah.
0: Ya. Nak ke balik lah.
3: Tapi saya jauh. Cuma nanti orang ada tibo di selama kan.
0: Jadi nanti lah kalau itu awak tunggu sembuh suak ya.
3: Itulah lepas itu. Cuma akan jadi kesenangan lah. Tunggu ambil nanti. Aku akan segera menyusul abang. Nah abang tu ayah. Abang tu yang masih muda.
0: Iya.
3: Nanti yang bawa ibu kamu menyusul ayah ya. Tunggu ya ayah. Abang tu je ya.
0: Di sergo saja kita sebut
3: doa awak kan sejemaah ya lah ya kerana pertemukan juga hamba di surga
0: amin
3: dan kedua orang tua aku juga
0: amin
3: ya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: amin ya rabbal alamin. Jadilah
3: ulun ayo ya mesti ya salam asam istimewa bermaksud yang ramah
0: andai alhamdulillah
3: ya nurak dalam nekan. Tidak pernah dipatahkan gitu loh.
0: Yo mengalau kali buatan orang nak bu.
3: Yo, awak mana lelok ni kali anak
0: dia. Yo milih dia sih.
3: Yo di, awak milih dia sih. Tidak, itu yang lelok
0: naik. Yo kalau ayah kau diambil bu, ibah dia bu.
3: Apalagi di songsong kan awak yang kena itu.
0: Di bu ense benda.
3: Itu mengalir terus ya, yo itu tu. Jadi sandang lo sirang yang di baru kan.
0: Tuh nyo.
3: Ayo lah mochi salah satu yang untuk mochi selalu sekarang keluarga sehat selalu sihat
0: anaknya
3: dan tercapai apa yang diinginkan.
0: Amin. Apa lagu ibu tadi kah?
3: Apa menanti nan indah.
0: Oh iyo menanti ya nan indah katibo ya.
3: Indah katibo lagi. Aku bertemu di surgamu sayangku.
0: Amin. Mudah-mudahan sebut. Mudah-mudahan seluruh dunia kita kuah. Iya.
3: Ah, kan terolahnya tu.
0: Ah, tuh. Mudah-mudahan seluruh dosa anak kita perampek ko. Bahasa robok je pasang masing-masing di serbu. Amin.
3: Kecil rapiknya bahasa robok je pasang awaknya pasang orang. Tapi apa ya aja membedah. Kecilnya awak semua sedang serbu. Apa ya membedah lagi?
0: Eh, tapi itu tanda tu doh.
3: Ya, doh lah tanda-tanda. Doh Allah tu kan maha kuasa.
0: Ah, maha kuasa. Betul.
3: Atau salamnya Bu Zur, Mama Zur, ya Mama Zur, ada Lady Day yang ditunggu
0: kita. Lady Day.
3: Atau Ulan, atau Ninda. Ninda mulai masuk ini, Pak.
0: Siah.
3: Ninda.
0: Oh, Ninda.
3: Mulai masuk ini tadi, dia pendampingnya masuk aja. Iya. Atau menjawab masuk aja.
0: Iya, ini patang.
3: Itu Roni Jamba.
0: Iya.
3: Buyang Tapai, Pak Buyang Tapai dan Mujira. Pokoknya satu alam dibungkus sama itu ya.
0: Jadi
3: Mujira.
0: Ya Bu Nur.
3: Salam istimewa aja tuh Mujira selalu ya Mujira.
0: Terima kasih Bu Nur, sama-sama Bu Nur.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur di simpang Gia masuk ke dalam stek. Ya, dekat perukut tadi yang mungkin ya. Jadi malah dengan suara pandangan lah tiga telepon ada Baginda Tommy. Sudah tu ada Pak Sultan Pamenan bagai turun turun ya. Ada pula Bu Nur dan ada di Kabiang. Nah. Kalau begitu. Nah, kita nikmati dulu lagu-lagunya. Ratok Pasaman dari Sonya untuk Bagina Tommy, kemudian Usang Daeraga Olivia Tanjung untuk Pak Sultan Pemainan, dan menanti Nanda Ketibo dari Fanny Fabiola untuk Bu Nur. Selamat malam di sana dan selamat menikmati.

0: Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Yolah dan salam pendengar di mana saja berado. Kita lanjutkan salam bajak kita dan salam malam-malam nangko ke telepon-telepon selanjutnya ya. Kita coba buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutia.
0: Yo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo dengan Mutia.
0: Alai.
1: Atau lingu cia soalah Mutia.
0: Iyo samu atunya. Nanambo. Kadang-kadang kadang-kadang apa lo cie?
1: Iya, kok Kang Mutia, Kang Zainal.
0: Oh iya Kang.
1: Kok lupa lo Mutia, kok Kang sedang motong Batagor.
0: Sedang? Sedang mana?
1: Sedang motong Batagor.
0: Motong Batagor.
1: Iya.
0: Woi, mantap dia.
1: Dia apa nama dia? Dia dapat jiwa akang-akang.
0: Iya.
1: Baru. Lihat tak kan banjir mesti ada kok?
0: Alhamdulillah lain tak ada Kang. Kawannya?
1: Kalau di rumah lain tak ada. Tapi di kawasan aku kan nama dia di Rimbotaro, Balai Baru.
0: Gitu
1: ya. Di Gunasari, saya lihat dia pe depo. Parah leh mesti di guo.
0: Di guo ya.
1: Lalu rumah dia ni.
0: Itulah, mudah-mudahan lain tak lanjut lela. Lata dua jam setengah kan?
1: Hujan lah, lata dua jam isa dia lah, tengah lapan.
0: Ya.
1: Tengah lapan ni lah. Itu Teteh Diana nya kebanjiran aja.
0: Teteh Diana?
1: Ya kebanjiran aja. Tadi tepi nya lai, apa nya lai, rumah nya ada anak mo, tu barando nya anak mo. Nya lai mampu nyuruh itu je.
0: Oh, Teteh Diana nanti mako?
1: Tunggitam.
0: Oh, telah lihat Teteh lagi nih dah. Banyak berkembang belakangnya ya.
1: Iya. Atau Teteh Ulannya. Lendak kan yang banjir.
0: Teteh Ulan lendak deh ya.
1: Lendak.
0: Akang. Jadilah Kang. Dan ke teregak deh Kang lagu ini Kang.
1: Lagu itu ya. Lagu malam minggu kah lama usia ya.
0: Malam minggu lah seru ya.
1: Oh lagu apa lah usia ya.
0: Atuh.
1: Oh Jalinan Kasih lah usia ya.
0: Apa?
1: Dari Irma Jinita.
0: Apa Jalinan Kasih ya?
1: Iya Pak Kece Pak Buyang tak jauh lenggang dari Kasih ada usia
0: ya. Oh baik itu ya. Kok jauh lah.
1: Pak Buyang kok apa usia ya. Banyak dapat apa. Dapat kato-kato, dapat ilmu baru aja Pak Buyong.
0: Namo orang lama, enak.
1: Iya, tapi kok jiwa lah, jiwa.
0: Oh jiwa, jiwa Gen Z.
1: Iya, jiwa Gen Z, sama apa ya, apa.
0: Umur Gen.
1: Jangan,
0: itu. Indah, makasih umur tuh. Kan perjalanan di awal, enak. Perjalanan di beliau, kok lah banyak pengalaman.
1: Tuhannya, pengalaman kok guru paling berharga.
0: Oh iya. Oh lah.
1: Tapi kalau ada Kak Zainal kok Pak Buyong menanam berharga sama Mutia.
0: Betul.
1: Dia berharga. So, kalau nak ada Pak Buyong kok tidak lama.
0: Oh iya. Benar tu. Kamu kalau tidak ada beliau aku nak semangat lah merasa. Oh itulah. Inyo.
1: Alah masih Pak Buyong nak Mutia.
0: Alun lah dah. Kau mungkin sedang main tanah tanah dolar euro kau.
1: Wah tanah tanah dolar untuk menawaran.
0: Kan malam minggu ni kok.
1: Oh iya.
0: Malam minggu aku kan tutup uku kok. Jadi ditang dolar dulu.
1: Ya tekonya biasa sudah akan kenal.
0: Sudah akan kenal ya.
1: Iya, nya apa nya padian orang tu barang masuk lu.
0: Yo, iya.
1: Salam-salam lah teman-teman di sewa itu
0: ya. Iya, jadi kan. Ama lupa nanya ah, kabar Kang ku mahak dah mang Kang.
1: Api ya.
0: Api.
1: Tidak api ya dong. Tidak api. Kok api ya loh. Jangan
0: kalau api. Kalau api itu nak mandi tadi.
1: Kalau api nak mandi. Kalau aku ada hujan hari tidak basah nak mungkin lah.
0: Iya.
1: Tidak karena ya. Kesiaran cipratan aja itu karena ya.
0: Iya lah. Api-api wae mah ya.
1: Api-api wae.
0: Iya.
1: Salam bertemu itu dia mati lah. Selalu panjang umur mudah rezeki selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Baik itu pula Kang dari tukang lah.
1: Mudah-mudahan apa yang mesti cita-citakan impi-impikan tercapai terkabul lambat atau cepat nanti.
0: Amin. Baik itu pula Kang.
1: Saya lah masuk dia mati.
0: Dan lah masuk Kang. Ada Pak Ado Bagindo Tommy. Ada Pak San Pamenan. Ado Bu Nur bagai.
1: Salam lah untuk Baginda Tommy di Mentawai nak.
0: Iya benar.
1: Pak Sultan Pamenan, Bundo Nur Tanjung si Panggia. Tu salam untuk Pak Nur Tanjung.
0: Iya.
1: Ado Aroni Jamba.
0: Iya.
1: Tu salam spesial untuk Pak Roni Jamba lah.
0: Iyalah.
1: Tu Pak Roni Caniago.
0: Iya.
1: Aduh, Teteh Diana dah.
0: Teteh Diana.
1: Abeko tanah lah, abeko tiba mau dia pakai pelampung mesti.
0: Iya. Ambo kalau masuk aku mau sapa Teteh le, Teteh cembo kan.
1: Ini Diana kan enggak kan masuk gini dah mestinya apa? Ora dia nanti dah.
0: Oh, betul. Oh, itu.
1: Iya.
0: Tapi nya selagi di APK Ordo Saidi mah.
1: Ayo ya, pokok untuk warga Tunggu Hitam mudah-mudahan aman-aman sudah dan amat ya.
0: Amin.
1: Itu salah Teteh Ulan mah.
0: Teteh Ulan.
1: Teteh Ulan yang talai masih sama aja.
0: Oh iya.
1: Teteh Ulan ulala.
0: Ulala.
1: Ah yang di Palimbiang Teteh Nana.
0: Teteh Nana.
1: Kalau banyak nak muntah nak ngawet ya.
0: Ande. Iyalah
1: talai. Siapa ya Bapak Fitro nak ngawet ya. Apa Uyan Tanjung?
0: Iya.
1: Ada orang Mudo Widira lah masih ada betul ya.
0: Orang Mudo Widira lu leh. Ini sedang mau teman-teman tahu ya mah.
1: Oh, kok jadi apa lu kok jadi tim ser orang Mudo Widira lu ya.
0: Mungkin ya kalau ada mana-mana liau itu bisa satunya. Nyo sosial tinggi mah.
1: Iya, sosial betul ya.
0: Sosial.
1: Kok sosialnya tinggi.
0: Tidak.
1: Untuk besti akan kenal tu putra kilo 9 mesti ha.
0: Besti.
1: JR Maitanya.
0: Ya.
1: Lama mana mesti nak tia.
0: Iya itulah baalah ke bawah liau ni kuah.
1: Cuba di apa di kontak kau mesti ha.
0: Cuba kontak.
1: Lebih tega na.
0: Iya.
1: Lebih tu kau mesti ha. Tega lagi. Tapi minyak tu mana lah tu kau curo bang.
0: Oh betul. Nah, kadang-kadangnya dek apa kau ada jalan kau macet.
1: Macet ya.
0: Ya, ini lambek sama tiba di tempat kan betul.
1: Oh, iya. Nah, bedo kok manggok lah je mesti kan nak manggok lah.
0: Oh, tak. Ini mampu dua ambo mah. Mampu dua ambo tu mah.
1: Oh, beko manggok-manggok apa ko? Hari hujan basah pon lele nak mesti ya. Masalah lah tu apa ke mesti tu Mama Zur, Ibu Zur lah mesti ya.
0: Ibu Zur, ya.
1: Di strategi. Di situ balo tu gaya tu di
0: iya betul.
1: Pokoknya siapa Fadel Jamba.
0: Fadel ya.
1: Sama Pak Aldi Tanjung ya betul ya. Pokoknya lagi monitor perampe ada pe salam sudah betul ya.
0: Jadi Kang.
1: Pokoknya yang dengar suara duo cover boy kau ada pe salam.
0: Duo cover boy.
1: Iya nama kita cover girl dah betul ya.
0: Iya betul lah ya.
1: Cover boy ya.
0: Iya betul.
1: Terima kasih Mati ya.
0: Jadi Kang,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Kang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zainal ya. Kumaha damang Kang ya. Api-api kuaya ya. Yalah, dua sana padangnya. Kalau itu kita peralih ke nomor ini sebelahnya di 08-06-09-20 ala turun ya. Sialai. Konyo 08-06-09-20. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muti.
0: Selamat malam Dabu Yuang. Lain mendengar ada Akang tadi Dabu Yuang.
2: Ambo sama dia siaran. Sampai jam 00 mau tungguan.
0: Agi ya tarui. Iko lo netan ya.
2: Dari awal sih dong. Sampai jam 00.
0: Iyo betul. Ambo sampai
2: tungguan mah.
0: Sampai mandasi radio kok.
2: Idola boh mah.
0: Kalau
2: terfavorit tu leh tu.
0: Samo tu nyo kami dia jakang tadi idola lo mah. Apa dobi yang tapai coba kasi cakang eh. Kalau dobi yang tapai kau tak masuk dan kurang orang suwe ceh. Anu itu ah. Nyo banyak ilmu nape nyo ceh. Itu lo kelebihan ya.
2: Itu kelebihan mesti ya kalau samo mencoba tu hari mesti ya.
0: Itu
2: kalau kadang ya orang-orang lagi cok parang, mana berapa yang masuk tu hari ya banyak.
0: Iya.
2: Kalau anda cok parang, Kadang-kadang ditembak kepalu atau tembak pusing. Kadang tak tembak tak ingat. Kalau itu tembak ke mana ini rumah.
0: Iya. Bandarnya.
2: Orang yang coparang ini berapa yang masuk tu hari.
0: Penembak jitu sama ya.
2: Penembak jitu lah. Atau kasih jenis per. Hanya kan ini lo masuk tu mah. Cuma dia dah rapik pun.
0: Sia.
2: Jennifer di Bali, yang kawan si Nana.
0: Oh iya, dah pernah sekali ya, lo Jennifer.
2: Tangga si Nana,
0: pernah jumpa sekali lo.
2: Iya.
0: Iya, tolong, gak lah deh, yang baca rohnya itu. Ayo lah, pak kemarin yang lesek ya kan?
2: Alhamdulillah, mungkin.
0: Nah, bukan dah buyong ko itu lo ya, semangat itu nak tahan.
2: Harus semangat
0: sih. Ya. Itulah, kamu kalau dah buyong tu semangat lo deh. Nyo
2: semangat. Kalau kurang semangat wak mesti ya. Samo je wak bersawo. Wak kecil orang payah gitu.
0: Iya.
2: Orang lain nak dia payah nampak lah. Dia semangat tu kurang.
0: Iya, betul. Iya.
2: Orang kecil wak payah mana gini.
0: Iya.
2: Itu kalau kalah semangat wak gitu.
0: Ah, tu lah. Nyo memang.
2: Nyo semangat.
0: Nyo memang semangat kan edik sebenarnya. Nak.
2: Nyo wak sandu orang macam tu ya.
0: Ah, baru cinta orang macam.
2: Nyo makan tak makan kaya kau di antaunya taruh.
0: Iyo betul.
2: Awak itu ah.
0: Ada orang nyebut.
2: Iyo mengai lah batas semangai.
0: Ada orang nyebut.
2: Iyo batas semangai sekali.
0: Iyo ada orang nyebut kamu.
2: Ah.
0: Nelamak mancing tu aku ya ceh. Ah. Tu mau jawab. Dapat lauk eh. Oh indah itu doh ceh. Atau gatuh kan lama ceh. Pas nyemang gatuh itu ah ande. Rasuah punya dunia rasuah je. Ha kan itulah tu.
2: Iya
0: betul. Kalau lauk habis saya beli pasah je. Ha.
2: Iya bana.
0: Gatuh kan nak ada orang jual dah je.
2: Bayi lauk apa 2000 dah setampung
0: dah. Dah setampung ya. Nah, dah kata kambing tu dah. Ha. Cuman gatuh nak ada orang jual dah. Ha.
2: Ah iya. Batung tu ya.
0: Ha itu dah ya. Sama lo wak cerita lah pau nak ah.
2: Iya.
0: Kalau cerita bisa dengar di rima saya kan. Tapi gatuh cerita ko ah. Ha dapat. Dapat gatuh mah. Ya bana lupa. Lupa ya gatuh deh. Ha.
2: Ada lagi kalau dia mau dia salah saya kalau lain.
0: Abu nak mana dulu ada buyong saya ni. Ada
2: lain dulu ni cakap dulu dia.
0: Abu mana dulu ada buyong saya.
2: Kadang-kadang mau dia kau sama mi dia kau bukan dia.
0: Kalau ibarat.
2: Di belakang awal di paya di mukoe awal pandu eh.
0: Indah. Ilmu apa ilmu mana dulu ian saya ni. Lebih dah buat lebih kecil kan. Ayo.
2: Aku orang belakang lah nulis lah.
0: Ayo lagu
2: lah
0: leh. Ayo. Alagu.
2: Anak biasa lah mesti ya.
0: Anak biasa eh. Cabik di dalam. Cabik di dalam ya.
2: Dia rancak lagu tu mesti ya.
0: Iya. Alun-alun je. Betawi cabik di dalam.
2: Aku buangnya je kehidupan awal. Kehidupan normal biasanya mesti ya.
0: Iya. Betul tu mah. Ambo pun terasa lah dia buat tu mah.
2: Lagu tu mesti ya.
0: Iya.
2: Babayo.
0: Iya, warna Babayo.
2: Ya, boleh dong. Kalau zaman kini ko lagu Minang dua jempol.
0: Dua jempol ya.
2: Iya. Penciptanya, penyanyinya, aransemen musiknya hebat.
0: Luar biasa gini ko. Itu menandon. Itu menandon orang Minang.
2: Kamu di tepi Tanggawa, negeri Tanggawa. Boleh cibadan lo nyanyi ende. Ada lagu Minang bervariasi.
0: Bervariasi ya.
2: Soker.
0: Batu ada. Sebab orang Minang kan nyokannya alam terkembang di guru mah. Jadi nyok cari sekali dia ada jadi lagu mah. Ya. Cari kalau ngi nampak gabak deh. Alah lagu tu.
2: Ah iya.
0: Alah.
2: Assalamualaikum Tia.
0: Jadi dah bang. Lagi ya?
2: Assalam yang bertemu kini aku untuk Mutia.
0: Terima kasih.
2: Semoga siap selalu umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
2: Ada segala amal ibadah dia terima oleh Allah SWT anaknya.
0: Amin. Itu pula dah beri orang anaknya tuan.
2: Akang Zainal tadi. Salam yo. Balik.
0: Tuan.
2: Pak Sultan Paminan, Pak Malin Sampono.
0: Yo.
2: Putra Jema, Jomlo Lebay. Pak Wawar Jamba.
0: Yo.
2: Oh, Roni Jamba.
0: Betul.
2: Sudah tu Fadil Jamba.
0: Fadil Jamba ya.
2: Pak Nur, Ibu Nur, Mama Najwa.
0: Ya.
2: Bu Elis Tanjung, Ibu Monik. Tu sana awak main jauh tu kan dia Dajes Kuala Lumpur.
0: Ya, Dajes. Ya.
2: Salam kompak lah selalu alim mesti orang banyak kalau selalu mesti.
0: Jadi dah beliau, terima kasih.
2: Terima kasih banyak mesti.
0: Sama-sama, salam pula untuk Uni Nora ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyuang tapai. Nan lah masuk di 0816 0190. Tapi kita beralih pulau ke telefon sebelah lena 812 sampai mohon maaf dulu sementara di sabar di nanti 0819 ya. Kita terima di 812 sampai leh nomor rencana leh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Mama Desi ya. Ambo dapat bocoran. Ambo dapat bocoran kan dari tetangga.
3: Bocoran. Awak dapat ya menumbuk eh.
0: Awak kan nama orang pajalan, Nena.
3: Awak apa ya menumbuk ya? Bocor juga
0: lah. Awak nama orang Palapo tu banyak yang dengar ada wah. Kan begitu ah. Alah, mana pasuai mau dia? Itulah mah. Mama masuk, mama mai lah hilang seh.
3: Masuk lah payah kini. Dia lah banyak mana lah pun kemarin.
0: Ini dia jalan macet mah.
3: Iya. Alah, dia sabar tadi lah. Dia dapat je masuk.
0: Itu nak inyo mah. Nak seketik tu limut tu mah sabar tu mah.
3: Iya, pasabar
0: banyak
3: gini.
0: Iya, pasabar banyak gini. Tidak masuk perempik sama siapa banyak dia. Seluruh banyak siapa ni ya mah.
3: Iya mah.
0: Mama kau ya pandai mana. Itu lagi curang dalam dalam galaknya mana ngijau je.
3: Iya. Cuba ale mau cia. Terpaksa menang-nangan.
0: Antara mah. Kok kau disabit yang buruk dah lok celah dah mah.
3: Iya kalau dekat jijik cia mau cia. Mau jatuh dua. Iya betul dia mau cia.
0: Kan ledak kakak niang tema tu dah.
3: Tidak, ini nanti serang menyeliang. Kalau menyeliang, iya. Mucik, iya.
0: Indah. Ambo, kalau jamaah aku tak macik lah semangat. Oh, cerita dia kan.
3: Iya, orang udah mucik mah. Orang dengar-dengar tadi tu kan.
0: Nanti iya.
3: Kalau dapat masuk, aku bisa masuk. Aku masuk. Kenapa lalu lagi je
0: lah. Lalu lagi. Lalu lagi
3: masuk
0: lah. Hari dingin, sedingin kuah.
3: Iya. Lain dah banjir sampai mutia.
0: Alhamdulillah lain dah rumah.
3: Semua
0: mutia. Itu.
3: Ula kobra bakal baru mutia masuk.
0: Ula kobra nyonya ke sarangnya kebanjiran gini mah. Jadi indah bukan lubang tapi apa teh tapi menyuruh atau macam tu nyonya gali lubang lain lo. Oh
3: ada betul pak Bey itu motif je kalau jom
0: Alah.
3: Jangan Pak Bey kawak ko.
0: Siapa Pak Bey lo le?
3: Apa yen tu Pak Bey mah. Jangan buat bocoran ne. Awak ni bocoran ne, nyol bocoran ne.
0: Iya Pak Bey ye, kamu masa
3: pun. Alah mul nak mendengar suara we mama tia, itu lainnya misko je wa.
0: Ai.
3: Apa liau gula.
0: Ai kalau kamu lain masuk-masuknya.
3: Lain masuk MT.
0: Ai.
3: Betul
0: lah, jadi terbentang. Lainnya salami dari Desi Steba.
3: Balak,
0: awak dah lain menyuruh eh. Ya mama tu menyuruh dalam salai wah.
3: Nampak juga nampaknya.
0: Kepala tak suruh nak baju nampak. Ya, tu baca. Ya,
3: Pak. Ya, Pak. Anak, badan aku kacau. Nampaknya.
0: Kamu dah satu tu dah. Abang ngecek nyuruh orang salah itu nya.
3: Ya.
0: Alah. Ayolah, Ma. Alah, gue makin, Ma.
3: Alah, gue yang enggak apa lah, Mote. Yang enggak bergoyang.
0: Enggak bergoyang, ya.
3: Dah, Mote, ya.
0: Tadi nak goyang tadi kan nak foto para tok pasaman nak.
3: Ya.
0: Aku nak sipasan banyak.
3: Bagaimana ya? Nak ada di situ dah.
0: Nak sipasan kau punya pantak bisu kan mah.
3: Apa ada nama mati? Antaran cinta mati.
0: Antaran cinta dari siapa tu?
3: Awal lupa lah mati ya.
0: Antaran.
3: Iya.
0: Antaran cinta. Antaran cinta. Dah ada nama.
3: Ada nama teh.
0: Ada nama.
3: Lagu rambain taduang le motif.
0: Tu masuk tu. Mama aku ni kerana macam-macam awak ke. Padahal lah tentu tu mah mana monjak kau. Rambai
3: Taduang. Kalau ada tu jadian je, tu malam tu hari sore lagi
0: tu masuk tu mah Rambai Taduang tu masuk.
3: Ayo tu lah betul mesti ya.
0: Dari siapa mah? Hanya do Sonya jo cabi ya. Ada artis kumbang jo agri.
3: Ah Sonya semua cabi tu lah baru ini tu.
0: Sonya cabi ya. Iya. Oi boyak lah ya.
3: Ada leh.
0: Eh lama.
3: Salam sedetik mesti.
0: Lagi mah.
3: Salam pertama untuk Mati dan keluarga sehat-sehat selalu ya Mati.
0: Amin. Baik tu pulau Mas balik itu.
3: Tu salam belum untuk Babi itu Bang Mati.
0: Amin.
3: Sampai kumbang. untuk apa? Pak Bujang Tapai tadi Mati.
0: Pak Bujang Tapai ya.
3: Ya. Tu untuk Pak Roni Jambak.
0: Yo.
3: Untuk Ulan, tu Diana.
0: Yo.
3: Untuk Ramudo Widira. Salam istimewa sih dalam masuk tadi sado ya Mati.
0: Sado ya.
3: Ya, salam istimewa belum nak masuk beko ya Mati.
0: Ya, nanda sama masuk ya istimewa ya nak.
3: Ya, mendengar nak saya.
0: Iya.
3: Ya, salam istimewa sado ya.
0: Jadi mah.
3: Terima kasih banyak Mati.
0: Sama mah.
3: Tapi sebagai lah Mati ya.
0: Walau nak terangkan seroma aku lah lebih sama.
3: Iya.
0: Tanyaan apa bayar nak cium aku?
3: Iku ya tanjung. Apa isti tu mau tiada mana monitor lah.
0: Di Peralabe.
3: Iya.
0: Jadi.
3: Terima kasih banyak Muti.
0: Sama mah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nacua. Mama Desi. Cua bagai. Tetangga tu mah. Tetangga serumah. Ya lah dun sana padang Latigo nama su ada Kang Zainal ada Buyang Tapai dan kanam tadi yang ketiga sesi kedua ko ada Mama Najwa ya di Sitiba ya Pak B ya, jangan lupa masuk di sesi berikutnya.

letakkan telepon serak dulu, nikmati lagu kok nan kemanya sok kopi, sasok kopi itu dulu. Dingin cingko kok. Kok ada buat tetal dua, kita tetal dua bagi kecok dulu. Ayo nak. Yalah, kalau begitu kita ke jalan kasih ya dari Irma Junita ke untuk Akang Zainal dan Cabia di dalam untuk Dabunyan Tapai serato Ramain Taduang untuk Mana Cua. Selamat malam di sana dan tetap bersama kami di Prompere di Padang 92,4 MHz.

perilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan Suara Pendengar, selesai pulau dua sesi. Kini kita masuk ke sesi kategori Suara Pendengar ya. Dan tetap di duluan telepon kita. Mulai kalau itu, kita langsung saja terima di 08166-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Pak Bie, cek Pak.
1: Udah, bukaan bocok itu.
0: Nggak mau bukaan tuh doh.
1: Jadi tuh orang.
0: Nggak mau bukaan doh. Wow, ini desi bukaan mah.
1: Wah, mana juga.
0: Baiklah, Pak Yon. Alhamdulillah, Pak Yon. Sehat, sehat, Pak Yon. Pak Yon, Pak.
1: Aki kira lepodowai.
0: Lepodowai, ya. Kalau benar dengar suaranya, iya, mah. Sedang, kalau baca cintin, kau menggelegar, ya.
1: Sudah selesai diimbau sekali. Ramayan taduang.
0: Ramayan taduang. Allah.
1: Yo bae galak.
0: Yo. Nyetanyo tadi. Ko berapa kagak pakai baca. Lubang apa? Lubang masuk air banjir cuma. Allah.
1: Itu mio di yo kakak mau dia.
0: Hah?
1: Yo kakak mau dia dulu.
0: Oh iya. Oh iya ya kakak mau dia banyak ya buat mah. Banyak istilah.
1: Banyak. Ini bukan balang. Nama salah Desiran Nasari, Mama Najwa.
0: Iyalah Pak Yon.
1: Iya lah sih ya. Kikiro lihat dua lagu sih ya.
0: Tuh.
1: Sahati sadatak jantuang.
0: Sahati sadatak jantuang. Biasa
1: sama Nyi Nadi. Nama garangnya lagu itu kakak
0: ukir. Yang biasa selanjut je, selanjut nanti lah.
1: Sahati sadatak jantuang.
0: Sahati sadatak jantuang. Sahati selanjut nadi nado ya?
1: Oh, tidaknya sahati sadatak jantuang.
0: Iya, alun.
1: Kalau nak salam, maipin maraduan.
0: Maipin. Baik. Oh, duet tu apa tu mana? Atau kancang lagu tu?
1: Iya.
0: Biasa kalau maipin. Kalau maipin biasa temponya up mana tinggi, maksudnya capek, tak?
1: Nah itu dah nak kalau nak dot dia punya sembah lo dia kawan ni kok.
0: Alai.
1: Apa hal dia? Nan biasa dia.
0: Nan biasa.
1: Kajan tuang tembak sindiran.
0: Oh iya. Kajan tuang tembak sindiran ya. Yeah.
1: Nah ya.
0: Jadilah kalau itu.
1: Ayo sabar dia lu.
0: Apa tuh?
1: Nah, tentu. Masalah lu tadi sana namanya guys kita.
0: Oh, ambo sangko tadi basaba kok kamari kopi gitu eh. Batau tidak dingin gue. Basaba lu dia.
1: Tanya ke mana jual mirip kopi ke mana jual gitu. Badesi ya. Badesi.
0: Tadi masuk lah masa pun langsung itu mata kakak galak dia.
1: Iya galak ah.
0: Kerajo BY je. Alah. Yalah. Yalah.
1: Itu sewai lah sikit
0: ya. Sewai lah sewai.
1: Kudu sana awak nak berkelok sambilan kau jadi kampung tu ya.
0: Di kampung liau.
1: Iya, baru boleh, baru petang.
0: Lakai ko deh.
1: Lakai ko doh, jadi ko mengakompuan dia mengendai sawah. Tidak deh. Ada urusan sekepek lah deh. Nanti petinggan nan sepo saja. Emak melini saja. Kebunsan kau jadi. Sebentar seminggu.
0: Sebentar ya.
1: Ya, sebentar tu seminggu.
0: Sebentar tu mah.
1: Terus kalau saya, ya. Mati ya.
0: Sebentar tu mah semalam.
1: Kalau dah awak sebentar tu ya,
0: semalam
1: lah.
0: Ya, semalam ya.
1: Ya. Ah, ayo kita salam lah putera ke-9 tu. Iyalah,
0: selamat
1: ya, Widira, Baginda Tommy. Pak Del Jamba, Roni Jamba, Om Peter. Kang Zainal.
0: Yo.
1: Ya. Jumlah lebay, Aldi Tanjung. Pak Nur.
0: Ya.
1: Karajo Kakir.
0: Yep, betul.
1: Ampe saudara Desi di RRI ye, Desi Astratek ye, Desi Seba ye, Desi mana juga.
0: Desi di RRI sih lah kok.
1: Ada lah Desi je penyiar.
0: Oh, Desi ya.
1: Ya.
0: Desi.
1: Tapi tidak tuan.
0: Desi, tidak Desi, do Desi.
1: Tapi yo antar tidak.
0: Desi namanya, tidak Desi do.
1: Defi
0: nama. Defi, Jofe, Fe.
1: De, Ope si.
0: Defi, D E F I.
1: Oh.
0: Defi. Fox, Fox.
1: Itulah tiada Defi Astratek.
0: Yo.
1: Mama Aurel, Nana di Greenville. Defi lulus tiba kali. Ada lah Defi.
0: Yo, ada Defi si lain mana depo.
1: Atu nak tahu atu tu atu jangan tu rokok balik tu mungkin.
0: Dah desi nana apa yang nak sabit tentang aku doh. Ada desi di Teba ya tu di arah arahan kamu tu arah kesenan tu lewat pasar Teba. Ah betul.
1: Alun pasar Teba le doh.
0: Alun Teba doh.
1: Ya. Ada lo desi je lai. Tapi nusa sabit kamu lah.
0: Oh itulah.
1: Ini telah disabui nama tapi nak tahu sabui.
0: Iya.
1: Mana jual lah kang leh. Ibu Zur, Bunda Queen, Bunda Monik, Ibu Elisanjung, Desi, Pon Nana di Belanja,
0: Desi,
1: tu, Diana, Ulan, Bunda Yul, Diana, Ulan, Ola.
0: Ya di Bayot.
1: Untuk dia sekeluarga saya selalu lah.
0: Baik itu pula Pak Yandaknya tu
1: Ya, men. Tidak ada sebagai Allah di tiap.
0: Itulah.
1: Bala kikiru
0: awak kalau lawan terangah suruh kau lah lebih lah mama. Itulah.
1: Alhamdulillah Tia. Yalah Tia.
0: Jadi.
1: Lalu Tia pulang Tia jam celik kau lekang lah.
0: Tidak, lampu undang mulai terang.
1: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang di sini deh. Iyalah Pak Oyan Tanjung lawan suara di 08960920 beralih kita ke 812-1. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mutia.
0: Iyo.
2: Pendatang baru, Mutia.
0: Ah, dari Mako nih, Bo.
2: Dari Tarbiang, Mutia.
0: Nih, Monik.
2: Dari Lastri.
0: Oh, Lastri. Ini Lastri ya.
2: Tancuk sama gabung cuma tiang mah.
0: Iya. Ya, nama maklum lah. Kepala kau lah cek tancuk ke bantah lah. Coba lah. Perlu rupu ya.
2: Jadi tancuk aja lah maksudnya.
0: Itulah. Ini tidak cek tancuk ke bantah lah tahan ya. Jadilah, ini Lastri. Salam kenal lah oleh itu lah.
2: Salam ke tiga kali maksudnya.
0: Tiga kali ya. Yo ni Lastri masuk tiga kali sekali tiga bulan tentu loh ni tak kena.
2: Payah mana? Para juri mukia banyak mana? Karena payah.
0: Yo balik. Apa nama kau tu malam mah? Orang tak ajak pulang tu.
2: Banyak pun pangutia ya.
0: Entahlah ni. Yalah ni Lastri. Apa lagu ni kau?
2: Lagunya Nur Mukia. Pananguangan.
0: Pananguangan. Pananguangan dari siapa ni?
2: Dari siapa?
0: Banyak penyanyi pak. Ada Faisal Chang, ada Fanny Fibola, ada Fatwa Saputra, ada Android, ada Arlis Tamin, ada Dalmon. Salman.
2: Selain Dalmon, siapa mesti?
0: Kalau begitu, Fanny kalau nak. Fanny, yeah. Fanny atau Android?
2: Salamnya siapa yang barusan mutia? Yang barusan siapa
0: terus yang barusan kau Pak Oyan Tanjung.
2: Salam kenal untuk Pak Oyan ya.
0: Yo.
2: Tuh Tuan mana jua?
0: Yup, batua.
2: Apa ya? Sado saja
0: lah, Mutia. Sado saja, Di.
2: Ya, Mutia, selamat tugas,
0: Mutia. Makasih, Nilastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nilastri di Tabiang. Nah, di Tabiang kau berarti dake, Jo. Assalamualaikum. Jo Daruni Jamba, ya. Di belakang Nilastri, kita berlih, Kak. 08 sebalik, boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bang Adi.
0: Iya, bulan ulala.
3: Puasa Babang.
0: Alhamdulillah, lagi dingin-dingin segini kok.
3: Dingin-dingin
0: empuk. Dingin-dingin empuk. Ulan lendak nyo jalan di banjir tadi kan.
3: Alhamdulillah enggak, Bang. Lalang sekarang aman dan terkendali.
0: Lagi ada bulan. Ini ada bulan ya. Kalau lah pailan itu baru banjir ya.
3: Iya.
0: Berarti tukang-tukang ambil banjir lah ya.
3: Iya, pawang bang.
0: Pawang banjir lah ya. Kau ada besok sampai lain banjir yang bosok lah.
3: Iya, pindah ke lalang karam. Walaupun lalang karam ke daerah nyebaan itu, kalau banjir itu tidak ada.
0: Iya, orang lelok itu mah.
3: Orang lelok, ramah, rajin menabung, tidak sambung cantik lagi.
0: Iya. Ale, asa mau ulala aku matang kau?
3: Ulala Manjalita.
0: Manjalita ya. Kan tak Manjalita dah.
3: Lita tu lapa.
0: Lapa Maya. Tak, kalau Lita di Padang beda loh kan.
3: Ya, Lita lah tu sangka ambil lah.
0: Manjalita ya.
3: Iya Manjalita.
0: Ayolah, ulan ulala Manjalita Pak Yon. Nah, jangan lupa usut tuh.
3: Pakai Manjalita Pak Yon lah.
0: Nah, tu Pak Yon lah. Ya lalan, lagu dulan lalan.
3: Janji di Tugu Merpati lah bang.
0: Janji di Tugu Merpati.
3: Iya.
0: Bisa tuh.
3: Ini lah berjanji di Kakang Zainal dan Ian.
0: Di Kakang Zainal ya.
3: Kakang.
0: Bila janji itu bisa, bisa minggu ah.
3: Iya, bisa enggak, bisa bertamu bang.
0: Jam berapa tuh lu mau cibuan ah bos terus ah.
3: Abis zuhur bang.
0: Abis zuhur anger. Bapak lu
3: lah bang.
0: Bapak lu lah nyambi zuhur pagi. Sambil
3: kami naik atau turun atau mereka turun atau pakai payung bang.
0: Oh dendeng nyebuka ada pintu tu ya.
3: Ya buka tu beda kang zainal.
0: Iyo. Tapi kampung payung ah. Iya. Elok lah melangkah ke tata ruang je.
3: Silakan putri.
0: Iya. Elok melangkah tata ruang mereka. Iya. Berkelukuran lah mereka. Iya. Andal, ya lalan. Siapa nak kabar sepolan?
3: Salam ke abang Joni di rumah. Semoga selalu mahu rezeki panjang umur bang.
0: Terima kasih lan. Baik tu pulolan jo mama nyo aja.
3: Mami.
0: Ya lupa.
3: Mami.
0: Kau kau
3: galak. Tadi ada Pak Oyan. Tidak ada galak. Ini kamu yang galak dong.
0: Lan pun galak ya. Nama saya Manjalita.
3: Iya.
0: Ayolah.
3: Ayan ulala, salam ya Pak Ayan. Ada Diana, ada Nana, ada Uni Indra, ada Pak Bian Papai tadi, ada Pak Nur, ada Bu Nur. Ada Tommy, Pak Sikan Pamenan. Untuk Syale itu, Pak. Ini Mama Najwa tadi, Mbak Bang.
0: Mama Najwa, ya.
3: Mana jua pokoknya satu-satu Allah ya bang. Kepasang kita Kang Zainal bang.
0: Yo nama janji
3: dari mengulang bang.
0: Jangan lupa besok tu jam sama nyora jam satu.
3: Ya satu. Nak teteh do bang Pineng. Mengulang gitu bang.
0: Ba.
3: Nak teteh do. Mengulang gitu.
0: Neng oh iya neng ulan akang ada teteh deh yo neng.
3: Jangan lupa janji esok nak kakak.
0: Iya, jangan lupa payuh sama gaya ringgit esok.
3: Iya, bisa langit sama kakak.
0: Iya, beko payah ulan beko bapak paluh ulan ko.
3: Meleleh putri beko.
0: Ala.
3: Oh, tadi untuk Uni Lastri sama kenal ya.
0: Uni Lastri, ya betul.
3: Ya, terima kasih banyak lah bang.
0: Sama-sama ulan.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan ulala Manjalita dan sana pada enggak ya. Lah Kang, bukan teteh ulan Kang. Pineng ulan. Ya. Yalah, Dak Don dan Dermot Salah, Lapas Duduk Petempe. Nah, kita tetapkan di 08166092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maputih.
0: Yo, Daroni Jamba.
4: Wah, kabar macam gini kau. Segini kau.
0: Oi, segi mana kau?
4: Alhamdulillah,
0: masuk ya. Woi, kau nak lagi? Kau nak lagi sebenarnya? Ya, dah terlupa bahasa kau tadi.
4: Itu lah macam.
0: Woi, baru.
4: Bila
0: lah
4: berjuang
0: berjuang
4: gini
0: kau
4: masuk
0: mesti ya mah. Iya iya iya. Tak, kalau tak lebih kau sebenarnya tiga tadi mah. Biarlah lah masuk ya leh.
4: Ayo mana baru
0: mesti. Pasang kedua tadi. Kalau tak kita lagu kau tak baru nak.
4: Ayo lagu apa lah tanya bapa yang rumah lah mungkin.
0: Tidak kalau tidak sempat tak putar kau tak baru kan.
4: Tidak tak putar.
0: Iya kalau waktu itu tak cukup. Tapi kalau cukup kau tak putar yo. Masalahnya.
4: Baru. Bukan putar sih lah tanya bapa yang rumah mesti.
0: Okey lah. Tanya bapa yang rumah.
4: Ah dari Dalmon ya.
0: Jadi siap.
4: Ah terima ya Mutia.
0: Jadi.
4: Terutama sekali untuk Mutia.
0: Terima kasih.
4: Semoga Mutia sehat selalu.
0: Amin.
4: Salam untuk Ulan Ulala.
0: Ah ya Ulan Ulala.
4: Salam untuk Uni Moni. Maman sepok je Uni Desi.
0: Ya.
4: Ini Lestri tadi salam kenal salam dia.
0: Jadi.
4: Ya. Salam untuk Kanana. Kanana di Belimbing, Umi Indah.
0: Yo.
4: Umi Juta di Pereman. Itu sudah tu Baginda Tommy jo keluarganya.
0: Ya Tommy ya betul.
4: Pak Bian Tapai. Mama Najwa, Pak Uyon, Pak Ketan.
0: Ya.
4: Pada Jamba. Di Kapten Salam Tia yang datang sebut nama dapat salam ke seluruhnya dari Ampulu Muki ya.
0: Jadi
4: yang alam masuk tadi yang alun masuk tadi terima kasih banyak Muti ya.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daroni Jamba Nado di Tabiang Serangga ya. Yalah dosa pendengar nampaknya kau bola rata hijau dah tadi kau masa kau dua lah terlebih lah tiga jualan tadi ya sampai lagi dia kalau lay tak jawab kata putarnya ada Daroni ya ada ke jantung tembak sindiran dari di Manoliko untuk Pak Yuan Tanjung kemudian ada penanggungan dari Fanny Fabiola untuk Lastri Uni Lastri kemudian ada janji di Teguh Marpati untuk Ulan ya dan terakhir ada tanggih kepanjang rumah dari Salmon untuk Daroni Jamba. Sekaligus dosa pendengar saya Rian Jalog Lagunan lah bos siapkan go sampai di siko kita baru bisa salam wajah di malam kini kita sana karena memang waktu itu lah tiba di juang ya mencari durasi lagu kok nampaknya lah tiba kita di jam sabar leh beko ko itu terima kasih banyak atas sinyo dan atas teleponnya dan mohon maaf karena bagi kita tidak bisa menerima malam kini ko bukan niat tidak menerima tapi ya memang baik itulah keadaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa masuk balik di Salam Baca Beko. Akhirnya, mau pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf. Kau ada salah kata, kau ada salah candu, kau ada salah sikap ya. Sampai masuk balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.
1: Ya terus, terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mempengaruhi masa depan mereka. Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dan membutuhkan peran kita bersama. Ayah dan ibu, mari pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Bagi ibu hamil, penuhi kebutuhan gizi dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jangan tunggu sampai terlambat. Cegah stunting sejak dini, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mulai dari keluarga, mulai dari sekarang. Anak sehat, Indonesia kuat.

0: Sebuah jembatan dapat mengabadikan kenangan. Jembatan Siti Nurbaya yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002 misalnya. Jembatan yang berada di atas Sungai Batang Arau dan memiliki panjang 156 meter ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga jejak cerita tentang perjuangan cinta, tentang hidup Siti Nurbaya. Menghubungkan kawasan Kota Tua Padang dengan Taman Siti Nurbaya, atau yang kita kenal dengan nama Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya mengingatkan kembali bahwa dalam cerita, hubungannya boleh saja tidak direstui. Namun jembatannya kini menghubungkan masa lalu dan masa kini, sehingga ia tetap hidup dalam ingatan masyarakatnya. Cerita tentang hidup Siti Nurbaya masih hidup sampai sekarang, bersama lampu-lampu di sepanjang jembatan, jagung bakar yang dijajakan, juga banyak kegiatan yang dijadikan penghidupan.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

sampai di sini itu sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi Dun Sana Pandangai. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Selamat pagi Dun Sana Pandangan, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di Program 4 RRI Padang. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam padanya Bakabahnyo. Semoga dalam keadaan sehat yo di sebuah hari ke dan sarang padanya di hari Minggu yang sejuk benar gitu dan sarang padanya. Tentunya bersama Jori Riantika akan mengawani dan sarang padanya beko sampai ke jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi jol lagu-lagu spesial akan mengawani aktivitas dan sarang padanya di hari Minggu ke dan sarang padanya. Dan tentunya kita informasikan pulo tadi waktu salah sebuah kita alah masuk pada jam ampek lewat ampek 27 minit waktu Indonesia Barat selama melaksanakan ibadah salat subuhnya dan sarang panaga. Semoga amal ibadah salat subuh yang kita lakukan hari ko bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik dan sarang panaga seperti biasa untuk memulai perjumpaan kita pada subuh hari ko. Seperti biasa kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 95 sampai 98 dan dibacakan oleh Qori Ikang Fauzi jo terjemahan Lucy Usman. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan pulo ceramah subuh dari Ustazah Nur Helmi Sejuta Rahasia dalam 5 Waktu Sholat. Dan tentunya di sana pada di hari Minggu ke seperti biasa kita ada program didikan subuh yang hari ke yang dibawakan oleh TPQ Arafah KP Tarandam Andalas dun sana pandangnya. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fardhu 'alainas salata wa ja'alaha sababan littaqarrubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan sholat sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, sholat lima waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga karunia besar. Di dalamnya tersimpan sejuta rahasia, baik bagi ketenangan jiwa, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Ini pulalah yang menjadi judul bahasan kita pada hari ini, yaitu sejuta rahasia dalam lima waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasyakil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra ayat 78 menegaskan kewajiban sholat lima waktu dengan penekanan khusus pada sholat subuh yang memiliki keutamaan karena disaksikan malaikat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama bahwa sholat adalah tiang agama yang mengikat waktu siang, malam, dan pagi sebagai penghubung seorang hamba dengan Allah. Ayat ini juga menegaskan lima waktu sholat sebagai penjaga ritme hidup seorang muslim. Mari kita lihat satu persatu rahasia di baliknya. Yang pertama, sholat subuh. Dilaksanakan saat fajar menyingsing, di mana udara masih segar dan hati masih jernih. Subuh mengajarkan kita bangun lebih awal, melawan rasa malas, dan memulai hari dengan doa serta energi positif. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78, seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahu al-azim, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, Barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rahasia kedua, sholat lima waktu terdapat pada sholat zuhur. Sholat zuhur ini dilaksanakan di waktu terik siang, saat manusia sibuk bekerja. Sholat zuhur mengajarkan ketenangan di tengah kesibukan. Ia menjadi jeda untuk menyegarkan hati dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat zuhur, seorang hamba diajak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasia ketiga adalah terdapat pada sholat asar. Sholat asar dilaksanakan menjelang sore saat kelelahan mulai terasa. Allah sangat menekankan sholat ini, bahkan menyebutnya secara khusus. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusto wa kumu lillahi qanitina. Sadaqallahul azim. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusto, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahasianya, mengingatkan manusia bahwa hidup ini singkat, matahari akan terbenam, begitu pula umur manusia. Rahasia keempat terdapat pada sholat maghrib, waktunya antara siang dan malam. Saat cahaya mulai redup, maghrib mengingatkan kita bahwa setiap yang terang akan sirna, begitu pula kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Maghrib juga saat keluarga berkumpul, mengajarkan nilai kebersamaan dan bersyukur. Rahasia sholat lima waktu yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya ini dikerjakan di waktu malam ketika manusia beristirahat. Isya mengajarkan ketenangan, introspeksi, dan penyerahan diri kepada Allah sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya mereka tahu apa keutamaan yang ada pada isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat isya menjadi penutup aktivitas dunia, sekaligus pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil yang bisa jadi tak bangun kembali. Hikmah besar dari lima waktu sholat. Kesimpulannya, subuh awal kehidupan untuk melatih kesiapan. Zuhur, puncak aktivitas untuk melatih keseimbangan. Asyar, senja kehidupan untuk melatih kesabaran. Maghrib, redupnya cahaya untuk melatih kesadaran akan kefanaan. Isya, gelap malam untuk melatih tawakal dan penyerahan diri. Setiap sholat adalah reminder atau pengingat bahwa hidup ini singkat, dunia ini sementara, dan tujuan akhir kita adalah Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di balik lima waktu sholat tersimpan sejuta rahasia yang menjadi penopang kehidupan seorang muslim. Barang siapa menjaga sholat, ia akan terjaga oleh Allah. Namun, barang siapa meninggalkannya, ia akan kehilangan keberkahan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju ridho dan cinta Allah. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keempat, RRI Padang. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami dari santriwan santriwati TPQI Arafah Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, akan menampilkan kegiatan didikan subuh di RRI Padang. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara didikan subuh hari ini. Salawat berserta salam teruntuk Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan diridhoinya. Yang terhormat Kepala TPQI Arafah Ustazah Rafdawati S.Hum. S.Pd. IGR, yang sama-sama kita hormati Ustazah yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, serta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Marilah kita buka acara didikan subuh kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Muhammad Sadiq Al-Gibran. Kepada Gibran dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
1: Terjemahan Surat Al-An'am ayat 1-2. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian, orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup masing-masing. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya. Kemudian kamu masih meragukannya.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kepada Gibran yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya, pembacaan janji didikan subuh oleh Tarek Sakil Satria. Kepada Tarek dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حامدين
1: وبي محمد النبي ورسوله
0: وبي محمد النبي ورسوله
1: وبالقران اماما
0: وبالقران اماما
1: kami berjanji insyaallah akan mengikuti kegiatan didikan subuh dengan rajin patuh dan taat karena Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Tarek yang sudah membacakan janji didikan subuh di hadapan kita bersama. Selanjutnya, Mars didikan subuh oleh Mutiara Kanza Ferdian. Kepada Kanza dipersilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

guru. Itulah kami didikan subuh. Didikan subuh di pagi hari. Belajar Quran dan hadis Nabi.

0: dalam kurnia Allah untuk kita selama-lamanya. Untuk kita selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Kanza yang sudah menampilkan mars didikan subuh di hadapan kita bersama. Selanjutnya, pembacaan 10 malaikat beserta tugasnya oleh Aska Bukhari Faiza. Kepada Aska dipersilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 10 nama malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki. 3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. 4. Malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. 5 dan 6. Malaikat Munkar dan Nangkir, tugasnya menanyai mayat dalam kubur. 7. Malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Aska yang sudah membacakan 10 malaikat beserta tugasnya di hadapan kita bersama. Selanjutnya, pembacaan 25 Nabi dan Rasul oleh Fardan Ahmad Rizki. Kepada Fardan dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengenal 25 nama Nabi dan Rasul. 1. Adam alaihi salam. 2. Idris alaihi salam. 3. Nuh alaihi salam. 4. Hud alaihi salam. 5. Saleh alaihi salam. 6. Ibrahim alaihi salam. 7. Lut alaihi salam. 8. Ismail alaihi salam. 9. Ishak alaihi salam. 10. Yaqub alaihi salam. 11. Yusuf alaihi salam. 12. Ayub alaihi salam. 13. Syuaib alaihi salam. 14. Musa alaihi salam. 15. Harun alaihi salam. 16. Zulkifli alaihi salam. 17. Daud alaihi salam. 18. Sulaiman alaihi salam. 19. Ilyas alaihi salam. 20. Ilyasa alaihi salam. 21. Yunus alaihi salam. 22. Zakaria alaihi salam. 23. Yahya alaihi salam. 24. Isa alaihi salam. 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Fardan yang sudah membacakan 25 Nabi dan Rasul di hadapan kita bersama. Selanjutnya, pembacaan azan subuh oleh Muhammad Lukman Ramadhanil. Kepada Lukman dipersilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

0: اكبر لا اله الا الله.
1: Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wajjarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin amin ya rabbal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kepada Luqman yang sudah mengumandangkan azan subuh di hadapan kita bersama. Selanjutnya, pembacaan surat pendek oleh Syakira Ayudia Nazmi. Kepada Kia dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فأمن ناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Kia yang sudah melantunkan surat Al-Alaq di hadapan kita bersama. Selanjutnya, pembacaan doa masuk masjid dan keluar masjid oleh Musa Al-Fatih. Kepada Musa dipersilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doa masuk masjid. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Artinya, ya Allah ampunilah segala dosaku dan bukalah segala pintu-pintu rahmat-Mu. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari sebagian karunia-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Musa yang sudah membacakan doa masuk masjid dan keluar masjid di hadapan kita bersama. Selanjutnya, pembacaan hadis oleh Zakira Izzatun Nisa. Kepada Iza dipersilakan.
4: Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyazur rahima. Rawahu muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Iza yang sudah membacakan hadis di depan kita. Selanjutnya nasyid oleh Insyira Sabia Rikri dan Sanaya Ayudia Amira. Kepada Sabia dan Naya dipersilakan.

0: Terima kasih kepada Sabia dan Naya yang telah menampilkan nasyid. Selanjutnya, tuntutan didikan subuh oleh Ustadz Putra Ramadana SPD. Kepada Ustadz dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah yang terhormat kepala TPQ Arafah Ustazah Refdawati Eshum SPDIGR dan yang sama-sama kita hormati guru TPQ yang mengajar dan yang Ustaz sayangi anak-anak Ustaz yang melaksanakan didikan subuh. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberi materi yaitu pentingnya bersilaturahmi. Silaturahmi adalah hubungan, memperkuat hubungan persaudaraan, baik hubungan sesama muslim maupun hubungan sesama umat beragama. Dengan bersilaturahmi, kita dapat memperkuat apa yang telah terjadi pada dihidupkan di kehidupan dunia ini, baik tentang permasalahan di keluarga, di sekolah maupun permasalahan di masyarakat. Hadirin sekalian, silaturahmi sangatlah penting dalam kehidupan. Maka Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya dan bersilaturahmi. Yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1.

0: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesamamu, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa silaturahmi memiliki peran yang penting dalam kehidupan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, dalam kehidupan di dunia, kita tidak hanya melakukan puasa, solat, ataupun naik haji. Namun, pada dasarnya, kita harus menjalin tali persilaturahmi. Karena hadis menjelaskan, Hablu minallah wa hablu minan nas. Jagalah hubungan sesama Allah dan jagalah hubungan sesama manusia. Dah, adapun manfaat dari bersilaturahmi, yaitu menghilangkan stres dan kecemasan. Setiap kita pasti mempunyai masalah. Contohnya, ibu di rumah stres memikirkan pekerjaan yang semakin menumpuk, dan ayah memikirkan bahwasanya kehidupan pada saat sekarang ini semakin sulit. Contohnya, BBM naik dan harga sembako semakin menaik. Dan anak-anak pun juga stres dalam memikirkan masalah sekolah, tugas sekolah yang menumpuk, dan semua anak-anak itu dapat menjadi malas. Jadi kesimpulannya, obat yang paling mujarab untuk menyelesaikan masalah, yaitu kita harus menerapkan silaturahmi di dalam kehidupan kita. Karena bersilaturahmi dapat membuat hidup kita menjadi nyaman, aman dan tentram. Baik, hanya itu tambahan sedikit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Ustaz Putra yang sudah memberikan tambahan materi didikan subuh. Semoga dapat bermanfaat bagi kita hendaknya. Amin. Dengan berakhirnya tambahan materi dari Ustaz Putra, maka berakhir pula acara didikan subuh kita pada hari ini. Saya sebagai protokol memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang tidak sengaja. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maskaba Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangnya banjir yang melanda Kecamatan Kuranji Kota Padang menyebabkan 5 unit rumah warga mengalami kerusakan. Warga yang bermukiman di kawasan banjir dihimbau menjauh dari aliran air di menuju tempat pengungsian sementara. Camat Kuranji Rozaldi Rosman Kepatang mengatakan, hujan labe yang mengguyur pada Sabtu siang Kepatang menyebabkan banjir pada sore harinya. Sejumlah titik terdampak banjir di antaranya Lapa Munggu, Kampung Lalang Jo, Kampung Tengah. Akibatnya sementara ada 5 unit rumah warga mengalami kerusakan pada bagian dinding dapur jo kamar. Rozaldi juga menyampaikan, saya banjir basamo petugas dari BPBD Polsek Korawil, tim reaksi cape jo kelompok siaga bencana alam membantu mengevakuasi warga nan terjebak banjir. Sejumlah warga termasuk kelompok lanjut usia jo anak-anak ala dievakuasi menuju posko pengungsian sementara di kawasan Lapa Munggu. Posko Tasabuy sebelumnya juga digunakan saat banjir melanda wilayah Tasabuy pada 3 Agustus 2026 lalu. Menurutnya petugas juga menyisir sejumlah lokasi nanta dampak warga terjebak akibat derasnya arus banjir. Selain mengevakuasi warga, petugas juga memantau kondisi rumah nanta dampak untuk memastikan keselamatan masyarakat. Informasi selanjutnya dun sorang padangnya, relawan Forum Kelompok Siaga Bencana atau FKSB Kota Padang siagakan di sejumlah wilayah terdampak banjir di Kota Padang. Personil FKSB dari kecamatan bergerak sesuai jo wilayahnya masing-masing, jo fokus membantu jo memastikan keselamatan masyarakat di kawasan terdampak. Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken mengatakan, personil ala turun ke sejumlah lokasi banjir, relawan bergabung jo BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Brimob Sarato Kecamatan. Tim membantu proses evakuasi jo menghimbau warga agar basadio meninggalkan rumah menuju tampen dan lebih aman. Keken jo menjalankan, sebagian warga masih bertahan di rumah karena mencalia debit air mulai berkurang. Namun relawan tarik mengingatkan masyarakat agar indak mengabaikan potensi bahaya yang masih dapat terjadi. Menurutnya perkembangan cuaca khususnya di wilayah hulu perlu menjadi perhatian karena kondisi tasabuy dapat mempengaruhi debit air.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Halo dun sana Padang, selamat pagi balia yo. Untuk dun sana Padang yang mungkin ala jago, ala beraktivitas, mulai dari minggu ko, yang tentunya kita tahu dari Patang itu hujan labek dun sana Padang, banjir galau tu di mana mana gitu dun sana Padang, dan tetap selalu waspada yo untuk dun sana Padang dan tingganya dekejo sungai, aliran sungai atau daerah nan rawan banjir dun sana Padang yo. Dan tentunya dun sana Padang di semangat pagi hari Minggu ko, kita akan berbagi informasi ringan untuk dun sana Padang bego sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Karena di jam 7 kita akan dengarkan kabar selingkar negari untuk hari ko dun sana Padang. Baiklah, kita belum kita berbagi informasi untuk adun sana padangnya, kita kecil lagu Minang dulu dari Renima Cinto Nansabananyo.

0: Nah nih, lah jadi tuh kepiti. Tapi kape jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kepaya. Si Tati mah kecenya ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tuh kofa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tu, tak jamin krus haragonyo, ndak takui wadah pek piti palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diperangi.
4: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut induk bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
5: Kakek!
6: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
5: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
6: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
5: Iya dong.
6: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
5: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
6: Oh ya? Kenapa?
5: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
6: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
5: Enggak.
6: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
5: Enggak dong, kek.
6: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
5: Iya.
6: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
5: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia
7: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanga. Bagi orang yang cenderung introvert yo, menyendiri saya taruh gitu di sana padanga. Berkenalan jo orang nambaru terkadang terasa melelahkan bana. Bukan berarti tidak suka bersosialisasi, tetapi mulai jo obrolan, mencari topik pembicaraan atau berada di lingkungan nam penuh jo orang itu dapat membutuhkan energi lebih gadang dan sana pandangnya. Di sisi lain, kemampuan membangun koneksi tetap penting, baik dalam lingkungan pertemanan, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari dan sana pandangnya. Nah, istilah social maxing eko belakangan digunakannya untuk menggambarkan usaha meningkatkan kemampuan sosial jo membangun koneksi secara lebih aktif. Namun, menerapkannya indah berarti seorang introvert itu harus berubah yo menjadi peribadinan sangat banyak bicara gitu dan cara pandangnya. Justru pendekatan yang lebih efektif itu adalah menemukan bahasa cara bersosialisasi dan sesuai jo karakter, batas energi surang, dan tentunya ada beberapa triknya di sana padanya. Trik social maxing yang bisa membantu seorang introvert itu lebih nyaman saat berkenalan di sana padanya atau berinteraksi jo dan lainnya. Yang pertama caranya mulai dari percakapan ringan dulu dan sana padanya. Jadi banyak orang merasa harus memiliki topik pembicaraan yo dan menarik ketika bertemu orang baru. Padahal percakapan indah harus langsung dan mendalam atau mengesankan dan sana padanya. Small talk atau pembicaraan kete itu justru bisa menjadi pintu masuk untuk kita membangun kenyamanan secara perlahan. Kita bisa memulai jo pertanyaan dan sederhana mungkin tentang kegiatan, tampe atau pekerjaan baa, makanannya apa, atau acara yang sedang dihadiri gitu di sana padanya. Jadi dengan pertanyaan seperti itu bisa yo bisa lah ya membuka diri seorang introvert untuk berinteraksi gitu di sana padanya. Lalu seperti informasi lainnya, kita akan berbagi informasinya di sana padanya setelah nan barikiko.

0: pernah menyimpan struk belanja. Lalu beberapa minggu kemudian tulisannya tiba-tiba menghilang. Ternyata sebagian struk belanja menggunakan kertas thermal, bukan kertas biasa yang dicetak menggunakan tinta. Tulisan pada kertas ini muncul karena lapisan khusus pada permukaannya yang bereaksi terhadap panas dari mesin kasir. Karena itu, struk thermal bisa berubah atau memudar karena ketika terkena panas, sinar matahari, ataupun kondisi lingkungan tertentu. Makanya, struk yang awalnya terlihat jelas bisa berubah menjadi kertas putih setelah beberapa waktu. Menariknya, teknologi kertas thermal ini juga digunakan pada berbagai benda lain seperti tiket, label, dan beberapa jenis nota. Jadi, jangan heran kalau struk belanja yang disimpan terlalu lama akhirnya sulit untuk dibaca.
1: Bu, sampahnya sudah penuh. Buang sekarang.
2: Ah, nanti aja. Sekalian kalau mau keluar.
1: Bu, ini juga ada botol plastik. Dibuang.
2: Nanti aja. Taruh aja dulu di situ.
1: Bu, airnya mulai masuk.
2: Loh, lo kenapa?
1: Salurannya mampet. Sampah yang tadi kan belum dibuang. Banyak nih yang masuk ke selokan.
3: Sering menganggap sepele satu bungkus sampah. Masalah besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Buang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan nanti saja menjadi masalah untuk semua.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang. Kita lanjut Bali ya, berbagi informasi untuk Adun Suara Padang Baatrik sosial mixing ya, agar seorang introvert ko indak canggung berkenalan atau berinteraksi ke masyarakat, itu gunakan kekuatan sebagai pendengar. Introvert acabana memiliki keunggulan dalam mendengarkan jom mengamati. Kemampuan itu bisa menjadi aset ketika berkenalan jurang nan baru daripada meraso haru-taru babi caru-taru. Fokuslah untuk batu-batu mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu dan sarang pandangnya. Ia tunjukkan ketertarikan melalui kontak mata nan wajar, responan singke atau pertanyaan lanjutan gitu dan sarang pandangnya. Kemudian yang ketiga, triknya cari situasi yang sesuai jo kepribadian kita dan sanak pandangnya. Ini adalah situasi sosial iko cocok untuk sadala orang. Jika dan sanak pandangnya merasa kewalahan berada di mungkin di barale atau pesta nang gadang jo banyak orang, bukan berarti kemampuan bersosialisasi itu buruk. Kita mungkin justru lebih nyaman dalam situasi nang lebih kete jo struktur seperti komunitas mungkin atau kelas atau workshop atau pertemuan jo beberapa orang dan sanak pandangnya. Nah, memanfaatkan lingkungan dan memungkinkan percakapan berkembang secara alami. Misalnya mungkin bisa bergabung jo komunitas berdasarkan hobi seperti olahraga, membaca, fotografi atau kegiatan sukarela gitu sanak pandangnya. Jadi kalau lah samo minat tuh nyambung senyo pembicaraannya gitu dan sanak pandangnya. Dan tentunya di Suara Padangnya seperti informasi lainnya Beko kita akan berbagi informasinya. Dan Beko di jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar saling kanagari untuk hari kodun Suara Padangnya. Sebelum itu kita ke Calegu Minang dari Ayu Amanda Bakucak.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: kerannya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

usah takajui kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dun sarang pandangan tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar salingka negari perang PRRI Padang. Untuk hari kini ko akai 11 Oktober 2026 basamu Riri Antika.

0: Dun sana padanga camai kuranji kota Padang Rozaldi Rosman kepada RRI di Padang kepatang mengatakan hujan lobe nanta jadi kepatang siang membue banjir di Sanjoharinyo. Sejumlah titik tadampa banjir taka di Lapau Munggu, Kampung Lalang Jo Kampung Tangah. Akibai sementaranya ada 5 unit rumah masyarakat dan rusak pada bagian dinding dapua jo dak kamar. Rozaldi menyampaikan pula ketika banjir bersama petugas dari BPBD, Polsek Joko Rawil, TRC Joko KSB, ala membantu menolongkan mengevakuasi masyarakat. Sejumlah warga termasuk kelompok orang tua, anak-anak, ala dievakuasi ke posko pengungsian sementara di kawasan Lapamunggu dan posko di Mugasoi sebelumnya juga ala digunakan ketika banjir nan terjadi pada 3 Agustus 2026.
1: Terdapat juga 5 unit rumah yang posisi dinding rumahnya sudah roboh, dapur dan kamarnya itu terdapat di lokasi Lapau Munggu. Kita melaksanakan proses evakuasi bagi warga yang masih terkurung dari lokasi banjir, tepatnya di Lapau Munggu, lokasi Buo, Kampung Lalang, Kampung Tangah, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Dan untuk warga, beberapa lansia, anak-anak dan dewasa yang sudah meninggalkan rumahnya sudah kita arahkan ke posko pengungsian sementara yang tepatnya berada di Lapau Munggu.
0: Camai Kuranji Kota Padang Rozaldi Rosman menghimbau masyarakat yang bermukiman di kawasan banjir supaya menjauh dari aliran air menuju tempat pengungsian sementara. Selain itu, Juwo meminta lurah perangkat RT Jo RW taru berkoordinasi menolongkan masyarakat. Sanapadanga Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menghimbau masyarakat nantinya di tepi batang aye di kawasan Tabiang Buki supaya meningkatkan kewaspadaan dekarano potensi hujan masih terdampak di sejumlah daerah. Masyarakat terutama yang berada di daerah terdampak Galodo pada tahun 2025 dan lampau diminta secapeknya menuju tampai aman kalau hujan lebih berlangsung dalam waktu lama. Ilham mengatakan, kewaspadaan diperlukan karena sejumlah batang aye nan terdampak bencana sebelumnya masih dalam proses dipaelokkan. Kondisi di Mokasui membuat daya tampung aye di beberapa lokasi masih sangat terbate sehingga berpotensi meningkatkan resiko hujan lebih terjadi.
2: Ya, karena memang potensi cuaca kita masih berpotensi